0: Maroko menang besar 4-2 atas Haiti. Dan di grup B juga sudah menyelesaikan seluruh pertandingan, di mana Swiss dan Kanada juga dipastikan lolos dari grup B ke babak 32 besar Piala Dunia.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026. Sonora FM. News, traffic, and news.

Anda masih nih mendengarkan Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono sampai jam 10. Mario, How Do I Breathe? Pagi asik-asik ya, ditemenin sama lagu-lagu R&B nih. Persis kayak tadi yang ada di TikTok, Hitam Manis tuh ya. Selain bisa dengerin lewat frekuensi yang lagi di mobil mungkin 92 FM Jakarta, Anda juga bisa tonton seperti Ibu Sapta nih ya. Sambil di jalan, hati-hati by the way ya Ibu Sapta ya. Kalau bisa, kalau mau nonton bisa langsung ke TikTok kami @radio.sonora_fm92. Pagi ini nih kita pasang background dulu. Kita lagi bahas soal motor listrik. Jadi BGN ya, Badan Gizi Nasional, sahabat Sonora, ini melakukan pengadaan motor listrik ya kan. Dan Kejagung ini sudah memberikan sinyal untuk mengusut. Ternyata BGN-nya memberikan usulan, gimana kalau motor listriknya dihibahkan saja ke guru-guru honorer supaya asetnya bisa dimanfaatkan yang sudah dibeli, uang negara yang sudah keluar ini. Kalau kata wakil kepala BGN Agustina Arumsari, dia menegaskan prinsip utama lembaganya itu adalah memaksimalkan pemanfaatan seluruh barang yang sudah dibeli menggunakan APBN. Karena menurut kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk motor listrik tapi juga laptop, perangkat teknologi informasi, CCTV dan barang lain yang sudah telanjur diadakan pada 2025. Jadi sekarang BGN ini lagi melakukan evaluasi dan penyisiran anggaran supaya tidak terjadi pengadaan barang dengan fungsi yang sama di tahun berikutnya. Nah, karena Agustina ini bilang nih aset yang udah dibayar negara tidak boleh dibiarkan menganggur, karena itulah ada opsi supaya motor listriknya dihibahkan aja ke guru honorer supaya sebagai bentuk tanggung jawab nih terhadap penggunaan uang negara. Gimana, setuju atau enggak nih sahabat Sonora dengan usulan ini, kalau motor listrik dihibahkan aja buat guru honorer ya kan? Ada Pak Tunggul ya. Menghibahkan motor listrik ke guru honorer, aduh itu hanya memindahkan masalah dan melepas tanggung jawab yang sebenarnya guru honorer butuh kesejahteraan. Ada juga Pak Yohanes Wito, setuju sih kalau motornya diberi ke guru honorer biar bermanfaat daripada nanti jadi besi tua. Ada juga di sini Pak Yoyo Purwadi, setuju kalau dimanfaatkan misalnya ke petugas-petugas yang kondisi jalan daerahnya tidak bagus, untuk guru honorer dinaikkan kesejahteraannya juga. Ada yang juga berpendapat dari Pak Ignatius Susanto, setuju hibahkan saja ke guru-guru honorer. Nah, coba ada yang mau berpendapat juga, silakan. Kalau dari TikTok ada Mas Andreas, setuju-setuju aja, hitung-hitung ngobati gaji yang minim. Kalau Pak Siprianus sependapat nih sama Pak Tunggul ya kan, yang kalau menghibahkan tuh sama aja keluar dari tanggung jawab yang harusnya naikin gajinya ya kan. Kalau ada yang mau menyampaikan boleh ke WhatsApp kami di 0812 1229200. Kalau setuju alasannya apa, kalau nggak setuju kira-kira alasannya apa ya.

0: Kita menuju informasi lalu lintas terlebih dahulu, sahabat Sonora. Ada Lia Muspiroh yang akan melaporkan lalu lintas untuk Jalan HR Rasuna Said. Silakan.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Karet Kuningan menuju ke Setiabudi ramai lancar. Begitu juga berlanjut ke Jalan Hosyokro Aminoto menuju Taman Menteng. Lalu lintasnya ramai lancar akan tersendat di perempatan Imam Bonjol. Kemudian arah sebaliknya dari Jalan Hosyokro Aminoto ke Jalan HR Rasuna Said mengarah Karet Kuningan terpantau ramai lancar. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
4: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Kaisar dan Burung Bulbul, dongeng karya Hans Christian Andersen. Ini adalah kisah seorang kaisar yang memimpin seluruh penjuru daratan China. Dia memiliki istana yang paling indah di dunia dengan taman yang luas dan dipenuhi bunga cantik dan suara-suara yang menyejukkan hati. Di antara semuanya, suara yang paling merdu adalah suara nyanyian Burung Bulbul. Sampai suatu hari, kaisar membaca sepotong kalimat di sebuah buku.
5: Burung bulbul adalah makhluk yang paling indah di seluruh dunia. Hah, apa ini? Aku tidak pernah mendengar tentang makhluk ini. Pelayan, pelayan, bawakan makhluk ini padaku.
4: Para pelayan mencari-cari di sekitar istana. Bahkan mereka sudah sampai mengecek loteng dan ruang bawah tanah. Namun mereka tidak menemukan burung bulbul dimanapun.
6: Tuan, mungkin cerita yang Tuan baca itu hanya buatan.
5: Alah, tidak mungkin. Dasar pembohong. Bawa burung bulbul itu kepadaku saat makan malam nanti.
4: Mereka dengan panik berlari menuju taman, mengecek kolam, dan semak-semak. Apapun mereka lakukan untuk menemukan burung bulbul demi tidak dipecat oleh kaisar.
7: Haiya, apa yang kau orang ini cari?
6: Saya sedang mencari burung bulbul kok.
7: Haiya, sinilah, sini ikut saja Owe.
4: Si tukang kebun mengarahkan pelayan ke sebuah pohon dengan seekor burung coklat bertengger pada tangkainya.
6: Apakah itu burung bulbul? Apakah itu yang kita cari?
7: Haiya, tunggu dulu lah. Dengar dulu sampai buluk ini berkicau.
4: Kemudian burung bulbul mulai bernyanyi. Suaranya yang merdu memecahkan keheningan.
6: Wow, amazing. Ikutlah dengan kami burung bulbul. Kaisar ingin mendengarkan langsung nyanyianmu.
8: Nyanyianku hanya akan terdengar merdu di alam terbuka. Tapi aku akan datang kalau memang Tuan Kaisar menginginkannya.
4: Pelayan pun membawanya ke depan Kaisar. Burung bulbul bernyanyi dengan suaranya yang merdu hingga membuat Kaisar menangis.
5: Siapa yang menaruh bawang di sini? Aku mendengarnya sampai terharu. Wahai burung bulbul, marilah terus bersamaku di sini. Aku akan membuatkanmu sangkar emas untuk tempat tinggalmu.
4: Sejak itu, burung bulbul menjadi terkenal seantero daratan China. Sampai suatu hari, datanglah sebuah paket dari kaisar Jepang. Di dalamnya, ada sebuah jam berbentuk burung bulbul yang terbuat dari batu permata yang dapat mengeluarkan musik begitu indah. Kaisar tak bosan-bosan mendengarkannya. Dia bawa jam itu kemana-mana sampai burung bulbul yang asli terlupakan.
8: Aku sedih. Kaisar sudah melupakanku.
4: Dengan berat hati, burung bulbul pergi meninggalkan istana dan terbang kembali ke taman. Namun pada suatu malam, ketika kaisar sedang berbaring di tempat tidurnya, jam berbentuk burung bulbul itu mendadak rusak, tidak mengeluarkan suara apapun.
5: Apakah jamku sudah berhenti berbunyi ya? Aduh, burung bulbulku, kemana perginya dia? Burung bulbul, kenapa sudah berhari-hari dia tidak terlihat di sangkar emasnya?
4: Berkali-kali Kaisar memerintahkan pelayannya untuk mencari burung bulbul, tapi hasilnya nihil. Dia telah hilang entah kemana. Setahun berlalu dan Kaisar hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Dia sakit keras dan hanya bisa terpaku melihat jam berbentuk burung bulbul di sisi tempat tidurnya.
5: Aku ingin mendengarkan musik. Aku mohon.
4: Namun, jam burung bulbul tidak dapat berbunyi lagi. Saat kematian mendekati Kaisar, tiba-tiba keajaiban muncul. Dari luar jendela terdengar suara merdu burung bulbul. Nyanyiannya terasa seharum mawar putih dan sesegar rerumputan yang basah. Tidak ada yang menyangka, nyanyian burung bulbul itu ternyata membuat Kaisar sembuh.
5: Ah, burung bulbul! Aku mohon maaf sekali karena aku sudah sempat melupakanmu. Sekarang aku tidak akan memaksamu untuk menyanyi setiap waktu. Dan aku akan menghancurkan jam berbentuk burung itu.
8: Jangan, Tuan Kaisar. Jam burung itu telah menemani Tuan di saat sakit. Meski jam itu sudah rusak. Tapi maaf, aku tidak dapat hidup di istana. Namun aku akan selalu bertengger pada dahan di luar jendela dan tetap bernyanyi untukmu.
4: Dan selama sisa hidupnya, setiap pagi sang kaisar selalu menengok keluar jendela, selalu tersenyum sambil mendengarkan nyanyian burung bulbul. Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi, sahabat Sonora, dan kita akan simak update lalu lintas dari rekan Lia di Jalan Ema Tamrin sampai Merdeka Selatan. Silakan Lia.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Ema Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda padat di setiap menjelang lampu pengatur lalu lintas, perempatan Sarinya, perempatan Kebon Sirih, dan juga Bundaran Patung Kuda, namun selepasnya ramai lancar kembali. Berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar. Normal tersendati lampu pengatur lalu lintas dan juga penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota. Cuaca cerah, Liam Sugro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia. Kemudian tadi ada Ibu Sabta juga yang melaporkan tol Jor kilometer 17 Veteran ada truk yang terparkir di bahu yang menyebabkan kepadatan dari kilometer 16+600. Tadi juga ada Nanda Ginanjar yang menginformasikan untuk Ketapang Banyuwangi yang arah ke Bali ini masih ada kepadatan 10 km yang arah ke Bali. Disarankan untuk yang hendak bepergian ke Bali bisa melalui kereta atau pesawat, di mana kepadatan ini menurut Nanda Ginanjar tadi disebabkan oleh cuaca yang buruk, kemudian ditambah juga oleh peak season di mana kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan logistik. Kita akan simak juga untuk update info lalu lintas di ruas-ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga saat lagi.

0: Avoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, lalu lintas untuk tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang padat. Hati-hati dari Halim kilometer 1 plus 300 sampai Senayan kilometer 8 plus 100 sedang diberlakukan lajur kontraflow. Untuk tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Kunciran sampai ke Bonjuruk. Berikutnya tol Jagorawi lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di rest area kilometer 19, di Cibitung kilometer 26 plus 900 padat, dan padat juga di Cikarang Pusat sampai kilometer 37 400 arah Cikampek karena ada perbaikan jalan. Arah sebaliknya arah ke Jakarta tersendat di Bekasi Timur imbas dari perbaikan jalan di kilometer 15400 arah ke Jakarta. Dan terakhir untuk tol layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, pada tanggal 17 dan 18 Juni lalu sudah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di mana hasilnya Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS jadi 5,75%, menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS jadi 4,75%, dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS jadi 6,50%, di mana upaya ini adalah langkah nyata untuk menjaga inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, di mana kebijakan moneter dan fiskal ini disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan dipererat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ada hal-hal positif yang bisa dicermati, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga dengan baik didukung oleh permintaan domestik, kemudian nilai tukar rupiah menguat didukung respons bauran kebijakan Bank Indonesia, inflasi dan indeks harga konsumen tetap terjaga. Berikutnya kecukupan likuiditas pasar uang, falas dan perbankan yang bisa dicermati. Kemudian hal positifnya juga pertumbuhan kredit perbankan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan transaksi ekonomi pun dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 tetap tinggi. Dan hal positif juga yang dirasakan atau dialami adalah stabilitas sistem pembayaran yang tetap terjaga karena ditopang oleh infrastruktur yang stabil juga kuat.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Sahabat Sonora, yang masih membahas nih ya mengenai usulan agar motor listrik operasional milik Badan Gizi Nasional alias BGN yang tidak terpakai dialihkan atau dihibahkan kepada guru honorer, yang ternyata menuai beragam tanggapan nih, pro dan kontra. Dan sejumlah guru honorer menilai bantuan yang mereka butuhkan saat ini bukanlah kendaraan, tapi kepastian kesejahteraan, peningkatan penghasilan, juga pelindungan kerja yang lebih memadai. Nah, untuk membahas isu ini lebih jauh, Radio Sonora sudah terhubung dengan Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, yakni Iman Zanatul Heri. Selamat pagi, Mas Iman.
2: Selamat pagi, Pak Sony.
1: Semoga Kang Iman sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Yap. Mengenai usulan motor listrik ini nih, Kang Iman, sebagai Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, bagaimana tanggapan Kang Iman?
2: Iya, sebenarnya cukup sedih juga ya. Masa sih guru dikasih barang sitaan korupsi gitu ya? Yep. Yang ini kan yang pertama ya bagi kami, bahwa setiap pemerintah bikin kebijakan itu kan harus tepat sasaran. Motor listrik ini sejak awal sasarannya bukan untuk guru. Sasarannya untuk pegawai SPPG. Jadi ketika dialihkan ke guru, berarti sejak awal desainnya tidak didesain untuk kebutuhan guru. Yang kedua, kalau ini adalah motor listrik, apakah pemerintah sudah mempersiapkan maintenance, perawatannya, pengisian dan lain sebagainya untuk guru-guru? Kan semakin daerah terpencil ya semakin butuh kendaraan ya, tapi kayaknya bukan motor listrik gitu. Saya membayangkan teman-teman guru 3T pakai motor listrik gitu ya, di tengah-tengah mogok, kebayangkan ya. Di tengah-tengah jalan hutan dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Sementara kalau dengan bahan bakar kan sangat mudah ya diakses, bisa dibawa dan lain seterusnya. Nah, ini sejak awal kan desainnya bukan untuk seperti itu motornya. Dan yang ketiga, saat ini kan yang kita butuhkan adalah jaminan kesejahteraan dan jaminan karir untuk guru, bukan tiba-tiba dikasih motor listrik dalam tanda petik sisaan korupsi gitu kan. Ya maaf kalau guru adalah profesi yang ya harus dihormati kan, tidak harus dikasih barang sitaan korupsi gitu loh. Itu yang menurut kami bermasalah. Yang keempat adalah kami saat ini, terutama Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, sedang dalam proses gugatan ke MK. Bahwa kami menemukan bahwa anggaran pendidikan itu diambil oleh SPG dan ini menyengsarakan guru. Nah, yang menyengsarakan ini kan program MBG termasuk di dalamnya BGN, termasuk pengadaan motor listrik ini kan. Ini kan esensinya sebetulnya uang untuk guru sebetulnya. Yang diambil oleh BGN jadi ladang korupsi, setelah bermasalah dikasih ke kita. Ini kan ironis sebetulnya. Gitu. Kenapa kami teman-teman guru tuh di sepanjang 2025 sampai 2026 kita sudah 10 kali berdemonstrasi loh. Untuk menuntut kesejahteraan, tapi dapatnya malah motor listrik sisaan.
1: Berarti belum ada hasil yang sejauh ini didapatkan dari 10 kali demonstrasi itu, Kang Iman?
2: Dari 10 kali demonstrasi itu kan sebetulnya efek dari MBG. Ada karena tunjangan yang berkurang, itu terjadi di Papua, di Garut, di Tasikmalaya, di Istana sudah 3 kali kita demonstrasi, ada guru madrasah juga, guru madrasah swasta gitu. Ya saat ini menurut saya belum ada tuntutan yang terpenuhi. Karena misalkan daerah-daerahnya ternyata tidak bisa memberikan tunjangan sebagaimana mestinya karena kekurangan uang. Kemana uangnya? Kena efisiensi. Kenapa efisiensi? Kena MBG. MBG lagi, bukannya kita mendapatkan pengembalian anggaran supaya kesejahteraan kita kembali, malah dapat motor listrik sisaan. Yang kita juga belum tahu ini motor listriknya seperti apa. Ya sudah di markup kan, pabriknya tidak ada, serem juga ini barang gitu kan kira-kira.
1: Tapi dari lapangan sendiri apakah sudah ada kejelasan mengenai ini, apa hanya baru sebatas usulan saja, Kang Iman di lapangan?
2: Belum, kami belum mendapatkan upaya-upaya di lapangan. Kami baru mendengar, memang ini kan baru sebatas usul dari BGN yang disetujui oleh pihak DPR. Tetapi di lapangan kami belum lihat kalau ada simulasi dan lain seterusnya.
1: Baik.
2: Tetapi ya kemarin juga ngobrol dengan guru-guru, ya kalau daerah 3T kita pengennya dapat KLX gitu bahasanya gitu. Maksudnya yang jelas, yang gres, yang bermanfaat ketika dapat jalan jelek gitu kan. Kita kan belum tahu motor listrik ini apakah tahan guncangan dan lain sebagainya. Masih sangat repot. Bengkelnya di mana? Bengkelnya di daerah NTT ada bengkelnya enggak kira-kira gitu.
1: Dan stasiun pengisian listriknya juga yang sulit didapatkan, apalagi di daerah 3T ya Kang Iman ya.
2: Iya, daerah 3T itu kan listriknya pakai genset. Jadi gensetnya pakai bensin juga. Sama aja kan.
1: Artinya memang kalau kendaraan ini jadi opsi untuk hibah atau pemberian, ya lebih baik kendaraan yang memang menggunakan bensin dan sesuai spesifikasi ya. Apalagi untuk daerah-daerah dengan jalan yang rusak begitu ya.
2: Betul sekali. Esensi kami begini sederhana. Kalau itu emang untuk guru, ya itu memang sejak awal diperuntukannya didesain, direncanakan untuk guru, jangan sisaan. Pasti bermasalah seperti Chromebook, mohon maaf gitu kan.
1: Nah, ini kebijakan atau usulan semacam ini ya, Kang Iman, apakah berpotensi nantinya mengalihkan perhatian nih dari persoalan yang itu tadi yang memang sudah mendasar seperti kesejahteraan atau status kepegawaian atau kepastian guru honorer, Kang Iman?
2: Oh, jelas sekali. Nanti kan publik bilang, tuh kan dikasih motor sudah enak masih aja gitu. Padahal kan punya motor nggak punya uang kan tetap tidak menyenangkan lah kira-kira gitu.
1: Betul. Terakhir mungkin Kak Iman untuk pagi ini, jika pemerintah punya anggaran yang sama ya, program seperti apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan dan dinilai lebih tepat oleh teman-teman guru honorer ini?
2: Kami awalnya hampir percaya bahwa pemerintah tidak punya anggaran untuk semua guru di Indonesia. Mm-hmm. Tetapi ketika Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan ASPG dan bisa mengangkat seluruh pegawai-pegawai SPPG jadi ASN dalam waktu kilat, kami jadi percaya bahwa sebenarnya Presiden juga bisa melakukan hal yang sama terhadap guru. Jadi yang pertama adalah Pak Presiden tolong berikan jaminan kesejahteraan guru dalam bentuk upah minimum. Bukan lagi tunjangan-tunjangan yang tidak jelas. Kami ingin upah minimum yang sangat jelas, senasional. Kalau mau nyebut angka, ya minimal kayak 2 juta atau di minimal 5 juta rupiah gitu. Yang penting upah minimum dulu. Kita jangan dulu ngomongin tunjangan, yang penting upah minimum. Yang penting pemerintah itu minimal bisa ngebayar transport dan makan guru dulu deh gitu.
1: Okay.
2: Semua guru honorer itu dulu aja kami yang kami harapkan gitu, guru-guru yang tidak sejahtera ya. Itu dulu. Mungkin dari situlah kita akan mulai bicara soal kualitas, perbaikan dan lain. Selama itu tidak dilakukan, maka pendidikan kita tetap akan bermasalah. Bagaimanapun pusat dari pendidikan di sekolah misalkan kuncinya ya ada di guru. Enggak mungkin sekolah enggak ada gurunya.
1: Baik, baik. Semoga segera ada kabar baik ya buat teman-teman guru honorer. Kang Iman, terima kasih banyak sudah berbincang dengan Radio Sonora pagi ini. Terima kasih atas waktunya, Kang Iman. Sehat-sehat selalu ya. Salam buat guru-guru honorer. Itu dia sahabat Sonora, perbincangan kami dengan Iman Zanatul Hairi selaku Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Yang kita sudah bicara banyak tadi ya mengenai usulan motor listrik operasional yang memang berkali-kali ditekankan oleh Kang Iman yang mewakili oleh para guru honorer ini, bahwa kalau memang kendaraan listrik ini ingin dibagikan atau ingin dihibahkan oleh guru honorer, sebaiknya sesuai dengan spesifikasi, karena memang pertama ini adalah barang sitaan korupsi kalau tadi menurut perbincangan dengan Kang Iman tadi ya. Dan dari awal memang motor listrik ini tidak didesain untuk digunakan oleh para guru, melainkan didesain untuk mengantarkan makanan awalnya ya. Jadi ketika dihibahkan oleh guru honorer akan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak tepat kalau menelik sesuai fungsinya. Pendapat dari Anda masih saya tunggu untuk saya bacakan juga nanti ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1229200 di Sonora Pagi, masih bersama Sony Wicaksono.
0: 24 jam musik terbaik.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Wah, ternyata Jakarta nih ya udah merayakan ulang tahun ke-499. Udah hampir 5 abad loh perjalanan sudah membawa Jakarta ini tumbuh jadi pusat pemerintahan, ekonomi, pusat bisnis, dan pusat ruang hidup juga buat jutaan warganya. Dan hari ulang tahun kali ini nih bukan sekedar perayaan aja, karena DPRD DKI Jakarta menjadikan tonggak bahwa Jakarta ini semakin dekat menuju babak baru sebagai kota global nih. Usai rapat paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mengatakan peringatan tahun ini jadi momentum penting untuk mempersiapkan Jakarta menyongsong usia 500 tahun. Dan Suhut Alinudin juga menginginkan saat Jakarta genap berusia 5 abad nanti, kota ini bisa diharapkan benar-benar siap untuk take off sebagai kota global. Dan pastinya juga dengan fondasi yang kuat ya, mulai dari infrastruktur yang kokoh, sumber daya manusia yang unggul, hingga perangkat pendukung yang bisa menjawab tantangan di masa depan. Karena menjadi kota global itu bukan hanya soal gedung tinggi dan modernisasi aja ya, tapi juga tentang kesiapan, daya saing, dan kualitas hidup warganya. Ya, jadi selamat ulang tahun nih buat Jakarta yang ke-499. Jalan 500 tahun, Jakarta sudah siap untuk melangkah bergerak menuju era baru. Kira-kira apa nih doa sama harapan Anda selalu seru untuk Jakarta? Langsung tulis komentar dan follow ya Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kejaksaan Agung menegaskan proses pengungkapan dugaan korupsi tata kelola program MBG tidak bergantung pada keterangan satu orang tersangka termasuk Sony Sonjaya yang permohonan justice kolaboratornya baru saja ditolak. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nadi menyatakan penyidik memiliki berbagai alat bukti yang menjadi dasar pengusutan perkara mulai dari keterangan saksi, barang bukti elektronik, dokumen, hingga keterangan ahli. Berita selanjutnya, peran TNI dan Polri yang ikut mengurus pertanian dibanggakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memuji Polri yang ikut mengurus pertanian serta tentara yang turun ke sawah. Bahkan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara kini ikut serta menanam tebu dan kedelai. Peran TNI dan Polri itu dibanggakan oleh Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo kemarin.
0: Demikian Sonora Update.

Setelah lagu dari Space, sahabat semua, kalau anda mungkin masih ingat ya, ini lagu indie di tahun 1997, Avenging Angels, di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Yang mana pagi ini kita lagi bahas soal polemik ya, yang mana ini melibatkan guru honorer, polemik hibah motor listrik BGN yang tidak bisa dilepaskan dari besarnya nilai pengadaan ini. Jadi kalau mengutip berbagai sumber nih ya, jumlah kendaraan yang dibeli itu mencapai totalnya 21.801 unit dengan nilai anggarannya mencapai 1,03 triliun rupiah. Dan sekarang pengadaan ini jadi perhatian nih setelah muncul dugaan markup yang tengah ditangani aparat penegak hukum. Kalau menurut Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, sebagian kendaraan bahkan masih dalam tahap perakitan meski pembayaran sudah dilakukan. Temuan dugaan selisih nilai pengadaan ini turut memperkuat sorotan publik terhadap proyek tersebut. Di tengah proses hukum yang tengah berjalan mengenai dugaan korupsi, pemerintah sedang berupaya untuk mencari jalan keluar supaya aset yang ada ini tidak terbengkalai, tetap bermanfaat. Salah satunya adalah opsi yang disiapkan, usulan dihibahkan saja ke guru honorer. Coba nih, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah setuju atau tidak? Ada Pak Haryanto Jaya, tidak usah, spare partnya dapat dari mana kalau motor listrik, apalagi buat daerah 3T rusak jadi mangkrak. Pak Rudi, tidak usah deh, kalau bisa dikembalikan saja uangnya, gunakan untuk menunjang keperluan. Kalau masih dikorupsi juga sebaiknya pelakunya digantung di Monas. Ada juga Ibu Nita Susanti dari Suntar, om menyapa saja. Ada juga Pak Fahri Irawan ya, setuju sesuai dengan sikon atau kebutuhan sang gurunya. Pak Florin bilang setuju. Kemudian juga Mas Handi juga bilang setuju juga. Berikutnya ada juga di sini Ibu Nenty. Ibu Nenty juga setuju ya, karena gaji guru honorer kecil banget. Jadi kalau dibantu diberi motor listrik, mereka akan sangat terbantu. Beda nih sudut pandangnya kalau kata Mama Dini. Oh, kalau Mama Dini juga setuju ya, buat guru honorer terutama di daerah-daerah yang kurang jangkauan. Masih sering disorot guru jalan berbil-mil naik sepeda, jarak sekolah jauh banget masih pagi-pagi. Jadi kalau dikasih motor listrik akan terbantu gitu ya Mama Dini. Kalau kata Ibu Oriza, nah Ibu Oriza beda nih sudut pandangnya. Tidak usah, yang penting kesejahteraan saja ya kan. Kalau kata istilahnya tuh, Al-Mubazirun Ihwanu Syaiton. Makanya punya fulus pikiran, rencanakan baik-baik mana yang prioritas dahulukan. Suruh tebus oleh yang punya rencana, Sony, uangnya boleh untuk kesejahteraan guru saja. Nah, gimana kalau yang lain nih sahabat Sonora pendapatnya? Setuju gak nih dengan usulan ini? Kalau motor listrik yang sekarang ini jadi barang sitaan dugaan korupsi dihibahkan ke guru honorer, boleh. Sampaikan pendapatnya di 0812 122 9200.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan, berita ekonomi global cukup ramai ya?
2: Iya nih. Apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
1: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
2: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9-5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5%+-1%.
1: Apa sih yang bikin ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
2: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
1: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
2: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
1: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
2: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
3: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Rocketeer by Felix Movements. Sore di Sonora Pagi masih bersama Sony Wijaya sampai jam 10 nanti. Kami sampaikan terlebih dahulu nih untuk Anda yang akan berlalu lintas pagi ini. Jadi sehubungan adanya pekerjaan penempatan saluran kabel tegangan tinggi proyek MRT, maka kami himbau kepada Anda agar menghindari ruas jalan tenaga listrik. Kemudian hindari juga ruas jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang. Berikutnya Jalan Haji Fahrudin, hindari juga Jalan Abdul Muiz dan Jalan Medan Merdeka Selatan karena akan terdampak dari proyek MRT, lebih tepatnya pekerjaan penempatan saluran kabel tegangan tinggi. Kemudian ada juga rekan Arif yang akan melaporkan bagaimana situasi lalu lintas pagi ini di Tol Jor. Silakan rekan Arif.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Terima kasih rekan Arif dari Tol Jor S. Kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik sampai jam 10 nanti.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota pagi ini dari Cililitan ke Cawang sampai Kuningan padat, arah sebaliknya juga padat di Tomang dan padat di Semanggi. Berpindah ke tol Sediatmo atau tol bandara, lancar dua arahnya. Namun sementara itu tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kembangan sampai dengan Kebon Jeruk. Arah sebaliknya arah ke Tangerang juga padat di rest area kilometer 13 disebabkan oleh arus keluar dan masuk kendaraan ke rest area. Tol Jarwe 2 Selatan dari Bintaro arah Pondok Indah padat di Simpang Ulu Jami. Lanjut lagi ke tol Jagorawi lancar untuk kedua. Beralih ke tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di rest area kilometer 19, kemudian padat juga di Cibitung, kilometer 26 plus 900, dan padat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37 400 arah Cikampek disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan. Arah sebaliknya yang arah ke Jakarta tersendat di Bekasi Timur, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 15 400 arah Jakarta, dan terakhir tol yang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, wah ini saya mau berbagi keseruan dengan Anda nih. Karena kota Jakarta tercinta sedang merayakan ulang tahun ke-499-nya. Jadi beragam acara nih sudah disiapkan untuk warga Jakarta. Acaranya menarik sekali. Hari Sabtu tanggal 27 Juni di pukul 15 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat itu bakalan ada panggung hiburan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Menariknya, acara ini dimeriahkan artis-artis ibu kota loh, seperti Padi Reborn, kemudian dimeriahkan juga oleh Mahalini, ada juga Adrian Khalif, ditambah

0: Ciciparamida, Molukan Soul, Sania, Skarbu, dan Pasming Bass juga dipandu oleh MC-nya keren banget, Desta dan Oki Lukman. Selain itu, Hot ke 499 Kota Jakarta juga akan menampilkan lighting show, kemudian video mapping, launching logo 5 abad Jakarta, ada juga dekorasi tematik nih, instalasi seni, instalasi ramah lingkungan, dan pertunjukan flying LED dengan pengalaman visual yang spektakuler untuk masyarakat. Dan lebih menarik lagi nih, ini acaranya gratis. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu 27 Juni, berarti lusa, dari jam 3 sore sampai 10 malam seharian full di Bundaran Hotel Indonesia. Serunya lagi, Anda bisa menuju ke lokasi acara dengan naik transportasi umum, soalnya di tanggal itu tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta hanya Rp1 saja. Dan tahun ini Jakarta mengusung semangat menuju 5 abad Jakarta sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah dan capaian pembangunan Jakarta sebagai kota global. Peringatan ini jadi ajang mengenang perjalanan panjang Jakarta sekaligus mencerminkan semakin baiknya tata kelola kota. Jakarta juga terus berkembang nih, buat jadi kota yang inklusif, berdesain global, juga mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Jadi yuk, kita rame-rame rayakan perjalanan panjang Kota Jakarta menuju 5 abad hari Sabtu ya, 22 Juni, lusa, di Bundaran HI. Sampai ketemu di lokasi, oke? Info ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Pagi ini masih ada Sony Wicaksono di Sonora Pagi Sabtu sore sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nih ya. Kita lagi bahas soal topiknya mengenai guru honorer yang diusulkan oleh BGN akan mendapatkan atau akan dihibahkan motor listrik ya, yang saat ini sedang akan diusut oleh Kejaksaan Agung. Sebenarnya kalau kata Presiden Prabowo Subianto, gimana sih soal nasib guru honorer ini ya? Di tengah berbagai agenda pembangunan, persoalan kesejahteraan guru honorer ini masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Itulah yang disampaikan oleh Presiden saat menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17. Dan kehadiran Prabowo dalam forum itu menegaskan ya, pada penguatan sektor pangan dan kemandirian nasional, tapi juga menyoroti soal kesejahteraan guru. Dalam acara lainnya, jadi sehari sebelum menghadiri PENAS Gorontalo, Prabowo juga menghadiri acara penutupan Munas dan Konbes NU di Bangkalan. Nah, di sana Prabowo bilang kalau kesejahteraan guru ini masih perlu ditingkatkan lagi. Dan dia juga menyinggung pentingnya pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien, supaya ruang fiskal pemerintah semakin besar untuk membiayai pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan aparatur termasuk guru. Jadi pada intinya Presiden sudah memberikan sinyal ya, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru lagi. Tapi soal usulan ini nih, usulan BGN akan menghibahkan motor listriknya kepada para guru honorer, setuju gak sama Bos Nora? Coba kita lihat ke WhatsApp ya, ada Ibu Nita di Pamulang. Lebih baik sih hasil sitaannya dilelang saja Mas Sonia, atau diobrol sekalian. Kalau negara rugi, ya sudah pantas rugi. Ada juga Pak Bunyamin, sangat tidak setuju, mendingan dilelang saja. Oh, sama seperti Ibu Nita ya. Lalu dibagikan uang lelangnya kepada guru-guru honorer yang memerlukan. Pak Subagio dari BSD, selamat pagi, setuju pakai banget usulannya. Karena guru honorer ini bakal dapat durian runtuh katanya dari proyek yang bermasalah dan salah perencanaan sejak awal. Mas Jeffrey Pardede juga terima kasih pendapatnya. Saya tidak setuju kalau Mas Jeffrey ini, karena motor listrik merupakan barang bukti dalam perkara korupsi BGN dalam program MBG. Kalau diberikan kepada guru, berarti itu sama saja menghilangkan barang bukti. Sudut pandang yang menarik ya dari Mas Jeffrey Pardede. Nanti kami akan baca lagi pendapat-pendapatnya yang sudah masuk ya di 0812 122 9200. So don't go anywhere.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kita sama-sama tahu ya kalau kota Jakarta tercinta ini lagi ulang tahun yang ke-499, hampir 5 abad loh ya. Kota Jakarta ini bakal kasih hadiah spesial bagi Anda. Ada beragam layanan dan fasilitas dengan tarif khusus sampai gratis yang bisa Anda nikmati pada tanggal 27 sampai 28 Juni. Itu berarti Sabtu dan Minggu ya. Jadi buat Anda nih yang ingin menikmati nuansa Jakarta, keliling Jakarta pakai transportasi umum, Anda bisa jalan-jalan hemat di naik Transum seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta, juga Transjakarta. Tarifnya hanya Rp1. Selain itu, jangan lupa kalau udah pakai Transum nih, masuk juga ke tempat wisata seperti kawasan Ancol atau ke Monas, atau yang pengen ngelihat binatang-binatang bisa ke Ragunan dan beberapa museum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu semuanya bisa Anda masuki secara gratis. Dan buat Anda yang lagi semangat-semangatnya olahraga nih, buruan nikmatin fasilitas gratis ruang olahraga dan kolam renang di seluruh lingkungan Dispora DKI Jakarta. Kado spesial ini tidak hanya khusus buat warga berKTP Jakarta saja, tapi juga bagi seluruh pengunjung yang memanfaatkan layanan dan fasilitas tersebut. Periode ini berlaku 2 hari pada 27 sampai 28 Juni. Jadi yuk semarakan HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadikan momen ini untuk menikmati Jakarta lebih dekat, nyaman dan berkesan bersama teman maupun keluarga ya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, kebutuhan lahan pemakaman baru di Jakarta terus meningkat di tengah semakin terbatasnya kapasitas tempat pemakaman umum. Namun upaya penambahan lahan masih menghadapi penolakan dari sebagian warga. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat Mila Ananda mengungkapkan penolakan umumnya dipicu kekhawatiran warga bahwa keberadaan TPU akan memengaruhi nilai jual rumah maupun tanah di lingkungan mereka. Ia menjelaskan di Jakarta Pusat misalnya 3 dari 4 TPU yang ada telah penuh dan hanya dapat melayani pemakaman tumpang. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyindir pakar yang dinilainya tidak patriotik dengan kepentingan bangsa. Ia menyampaikan itu dalam konteks ada pakar yang disebut mendukung kebijakan impor beras sehingga merugikan petani Indonesia. Prabowo menyatakan langkah impor beras hanya akan merugikan petani Indonesia, khususnya di saat mereka akan panen.
1: Demikian Sonora Update.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Nina, 99 Love Balloons. Lagu 99 Love Balloons dirilis oleh band Nina pada tahun 1983 dari album mereka yang berjudul Nina dan versi bahasa Inggrisnya 99 Red Balloons, dirilis di tahun 1984. Lagu ini meraih ketenaran internasional dan menjadi hit di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat. Kita dengarkan Nina, 99 Love Balloons.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Sony Wicaksono di Sonora Pagi, sahabat Sonora. Kurang lebih 40 menit lagi ya, menuju akhir sampai jam 10. Kita masih berbincang mengenai usulan dari BGN ya, di mana motor-motor listrik ini yang sudah dibeli agar dibahkan kepada guru honorer dengan alasan supaya tidak mubazir, sahabat Sonora. Bagaimana pendapat Anda? Setuju atau tidak setuju nih? Ibu Nur bilang setuju, dibahkan saja. Kalau Mama Dini bilang, guru memang sudah semestinya dapat perhatian dari pemerintah Mas Sony. Jadi setuju saja kalau dikasih atau dihibahkan motor listriknya. Nah, beda lagi juga kalau Pak Enrico Hutagaol nih. Tidak setuju, katanya mending diuangkan dan diberikan untuk kesejahteraan guru honorer dan perbaikan sekolah-sekolah yang di pelosok. Dan jangan lupa juga tetap harus ingat pertanggungjawaban oknum pelaku korupsinya. Pak Harli, nah Pak Harli ini tidak setujunya lebih baik diberikan kepada driver ojek online untuk membantu juga mengurangi polusi udara. Ada juga Pak Budi nih, kalau Pak Budi bilangnya setuju supaya tidak mubazir. Kalau soal barang bukti sih, Pak Budi rasa hanya bisa dijadikan satu unit saja atau beberapa unit sebagai barang bukti. Asalkan disalurkan secara merata, jangan untuk Pulau Jawa saja, khususnya pulau-pulau yang terluar di Kalimantan, di Papua, karena mereka lah yang memang benar-benar berjuang. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah mengirimkan pendapatnya, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat Instagram Story. Dan saya Sony Wicaksono masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik di Sonora Pagi sampai jam 10.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Basic. Sony Wicaksono di Sonora Pagi, sahabat Sonora. Mari kita update dulu untuk harian Kompas ya, yang sudah terbit untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026, yang menurunkan beberapa artikel atau berita menarik nih ya. Kita awali dari headline news dulu dari halaman utama, di mana Kompas hari ini menyoroti peringatan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap pihak-pihak yang mencoba mendanai dan mendemoralisasi gerakan mahasiswa, di mana presiden ini menekankan supaya gerakan ini tidak ditunggangi kepentingan politik praktis. Tapi di samping itu juga perhatian saya tersita pada tulisan mendalam dari Profesor Zainal Arifin Mohtar ya, dalam rubrik analisis politik yang juga diberikan kisi-kisinya di headline news ya, di mana beliau mengangkat topik reformasi jilid 2. Intinya ada refleksi mendalam bahwa setelah 28 tahun reformasi, perjalanan demokrasi kita masih menghadapi tantangan besar terkait korupsi dan supremasi hukum. Nah, kemudian di halaman utama juga ini ada kabar dari lantai bursa, di mana IHSG anjlok lagi. Ini jadi konsistensi reformasi pasar modal Indonesia ya, yang sedang diuji karena adanya rencana reklasifikasi oleh MSCI yang bisa mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia. Sebenarnya masih cukup banyak bahasan mengenai pesta bola dunia atau Piala Dunia 2026, sahabat Sonora, di mana di halaman pertama, kemudian halaman kedua dan halaman ketiga. Jadi buat Anda yang mungkin tidak sempat mengikuti secara langsung gelaran kejuaraan dunia sepak bola, bisa langsung aja baca di harian Kompas. Kemudian yang menarik juga nih adalah di halaman 8 ada kabar baik untuk dunia pendidikan tinggi, di mana pemerintah tengah menyiapkan naskah akademik untuk pemberian bantuan operasional perguruan tinggi bagi PTS mulai tahun 2027. Karena selama ini akses pendidikan tinggi masih didominan di kampus negeri ya. Jadi dengan adanya bantuan Rp2 juta per mahasiswa di PTS, diharapkan kesenjangan aksesnya bisa dikurangi. Dan terakhir nih yang menarik untuk Anda baca juga, sahabat Sonora, ada di halaman 11 ya, di rubrik ekonomi bisnis. Ini khususnya buat para pelaku UMKM yang berjualan secara online atau daring nih. Karena nih ada berita yang perlu diwaspadai, karena mulai bulan depan platform loka pasar atau e-commerce ini akan mulai memungut PPh pasal 22 untuk para pedagang online. Ini akan dikhawatirkan memperberat langkah pelaku UMKM untuk naik kelas ya. Dan halaman-halaman atau artikel-artikel ini bisa Anda baca di harian Kompas yang sudah terbit untuk Kamis 25 Juni 2026. Bisa Anda beli secara fisik atau secara eceran, atau juga bisa berlangganan secara digital di kompas.id.

Sahabat Sonora, sehubungan dengan adanya pekerjaan penempatan saluran kabel tegangan tinggi proyek MRT, kami himbau kepada Anda agar menghindari jalan tenaga listrik, kemudian hindari juga jalan Kiai Haji Mas Mancur, Tanah Abang, hindari juga jalan Haji Fahrudin, jalan Abdul Muiz, serta hindari jalan Medan Merdeka Selatan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

4 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Lagu You Keep Me Hanging On versi Kim Wilde ini dirilis di tahun 1986 dan menjadi hits nomor 1 di Amerika Serikat pada Juni 1987 di Australia, serta nomor 2 di Inggris. Lagu ini adalah cover dari lagu The Supremes yang dirilis tahun 1966. Here we go, Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.
2: Yap, masih ada Sony Wicaksono, tinggal 5 menit lagi menuju akhir dari Sonora Pagi di tanggal 25 Juni 2026 hari Kamis. Ada Pak Lukas Tindaun ya, yang melaporkan kepada kami baru saja 2 menit yang lalu di tol Jagorawi yang arah gerbang tol Cililitan. Lalu lintas secara umum ramai lancar, hanya saja harap berhati-hati ya, karena saat ini ada pickup bermuatan singkong yang terjatuh, lebih persisnya di kilometer 4, dan nampaknya sudah ada petugas yang akan menangani ya, melihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Lukas Tindaun. Terima kasih Pak Lukas untuk informasi, terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah mendengarkan Sonora Pagi di hari ini. Thank you juga untuk yang sudah kirim-kirim pendapat mengenai topik pagi ini ya. Selain ini akan ada Sonora Hit selama 2 jam ke depan. Sonny Wicaksono pamit, sampai jumpa, have a great day.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, merilis single kolaborasi terbarunya bersama penyanyi pop Swedia, Zara Larsson, berjudul She Did It Again. Lagu ini menjadi bagian dari album studio kedua Tyla, A-Pop, yang bakal diluncurkan bulan depan. She Did It Again menghadirkan gaya musik era 2000-an, memadukan pop beat khas Zara Larsson dengan sentuhan R&B dan ama piano atau afrobeat yang menjadi ciri khas Tyla. Dirilis sejak April lalu, lagu ini telah mengumpulkan lebih dari 70 juta streams di seluruh platform dan masuk ke 10 besar chart di 9 negara. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Tyla dan Zara Larsson, She Did It Again.

0: Putar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Jakarta akan memiliki LPDP sendiri mulai tahun depan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan mulai tahun depan Pemprov Jakarta akan memiliki lembaga pengelola dana pendidikan LPDP yang dikelola langsung oleh Pemprov Jakarta sendiri. Pramono menyebut kuota LPDP Jakarta nantinya sekitar 50 hingga 75 orang yang akan diberikan beasiswa bersekolah ke luar negeri.
4: Untuk tahun depan bekerja sama dengan

0: Suruh melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.
2: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
3: Ngapain sih? Ih,
2: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
3: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
2: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
3: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
2: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
2: Tiga.

Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
2: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News.

0: Sonora FM. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga?

0: Jakarta Fair ID. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: News, Traffic and Music, Sonora FM.

Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network. Sonora.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, menjadi salah satu prioritas Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa jumlah penerima KJP dan KJMU tidak akan dikurangi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono menyebut jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU tidak berkurang, baik tahun lalu maupun tahun ini.
4: Sampai hari ini, program untuk KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan Kartu Jakarta Mahasiswa KJMU, baik tahun lalu, tahun ini maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama. Karena saya nggak mau yang namanya KJP itu dikurangi.
3: Ya sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menegaskan KJP dan KJMU hanya akan dicabut bagi penerima yang bermasalah, diantaranya melakukan perundungan, melakukan tawuran. Demikian Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Direktorat Tindak Pidana Umum atau DTPIDUM Bareskrim Polri melimpahkan penanganan laporan terhadap politikus Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali dan sejumlah pihak lainnya. Laporan terhadap Grace dan pihak lainnya adalah terkait polemik unggahan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala ke Polda Metro Jaya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan pelimpahan dilakukan karena terdapat laporan serupa yang lebih dahulu ditangani oleh Polda Metro Jaya. Timnas Afrika Selatan meraih hasil positif dalam laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026. Bafana mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 di Stadion Motre Guadalupe pagi tadi. Kemenangan tersebut memastikan skuad asuhan Hugo Broos finish di posisi kedua Grup A dengan 4 poin. Keberhasilan mengalahkan Korea Selatan membuat Afrika Selatan mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak gugur. Sementara untuk Korea Selatan, kekalahan ini membuat kans mereka lolos ke babak 32 besar kian sulit dan hanya mengandalkan peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Anda, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang juga sahabat-sahabat yang menyaksikan di layar TikTok. Siang hari ini, AMKM Anda meminta kami memutar hadir lagi dan siap menemani sahabat-sahabat yang sedang menikmati makan siangnya, yang sedang liburan, karena sekarang sedang musim liburan juga setelah libur sekolah tiba begitu ya. Dan untuk Anda yang lagi ada di jalan juga, kita temani semuanya ya. Dan siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda AMKM siang hari ini. Anda meminta kami memutar. Lagu pertama, ini saya langsung akan putarkan permintaan dari Mas Wanda. Apa kabar Mas Wanda yang ada di mana nih Mas Wanda ya? Saya lupa lagi. Lagunya Hero dari Mariah Carey. Ini langsung saya putarkan sebagai lagu pembuka di AMKM siang hari ini.

Iya, yang mau mungkin yang setiap orang pahlawannya beda-beda ya. Hero Maria Carey sudah kita simak. Selamat siang, tadi ada Mas Wanda. Halo, siapa lagi nih? Wah, ramai juga di WhatsApp ya siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah participate di AMKM. Anda meminta kami memutar, gimana participate gitu ya. Yang ditok-tok, sabar ya, sabar. Pokoknya nanti di first in, first out. Jadi yang sudah request kirim duluan, nanti akan saya putarkan. Ada Kelly Clarkson dengan Because of You untuk Ibu Lena di Tangerang. Ditunggu Bu Lena ya. Gimana cuaca Tangerang siang hari ini? Lagi ngapain Ibu Lena? Biasanya pada ngopi atau pada ngapain nih? Di share dong cuacanya, siapa tahu ada yang mau ke Tangerang Bu Lena ya. Because of You, mau ngetik itu tadi enggak dapat-dapat ya. Terima kasih Bu Lena sudah partisipasi juga. Kita nanti akan putarkan juga satu lagu untuk siapa nih yang sudah di TikTok siang hari ini. Rindu Dipeluk ada ya? Rindu Dipeluk katanya. Oh iya, ada tadi ada Nothing's Gonna Change, My Love For You, Ibu Endang Saraswati. Nanti saya pilihkan, carikan versi terbaru, tidak George Benson yang cukup lama 80-an ya. Jadi ini supaya versinya bisa lebih fresh gitu ya. Ditunggu lagu-lagunya sahabat-sahabat Sonora, sambil kita nanti juga akan update beberapa informasi dari reporter-reporter kami yang bertugas di lapangan. Jadi stay tune terus di AMKM, Anda meminta kami memutar.

Oke, okay, nothing's gonna change my love for you. Teman-teman di TokTok seramai sekali. Dan terima kasih Mbak Asti. Mbak Asti untuk perhatian dan kasih sayangnya kepada kita ya. Sehat selalu, banyak rezekinya Mbak Asti. Terima kasih. Ada Pak Suhanda, ada Omaneti, ada juga Ibu Vera, ada Romeo-Romeo, ada Bang John dari Pontianak yang panas katanya. Penggilingan juga panas sekali di Palmerah, mendung sore ini. Ada Musri, ini beda Musro, beda sama Musro, beda ya. Bang Musri tadi juga sudah kirim lagunya, requestnya ditunggu. Ada siapa lagi nih? Aduh, manjat sekali. Untuk yang tanya tentang prayer list untuk iklan di Sonora, boleh WhatsApp ya. Yep. Di 0812-122-9200. Nanti akan dibantu oleh tim marketing kita. Pak Suhanda mawarnya, terima kasih banyak. Ya, sudah kirim banyak mawar. Tadi ada Pak Rudi Tarigan dari Bogor, Take That Back For Good yang ingin didengarkan. Kemudian juga Ibu siapa lagi nih? Ada Mbak Nenty. Selamat siang Mbak Nenty, mau dengerin lagu dari Moka khusus buat mama aku yang akan menjalani operasi katarak. Semoga operasinya berjalan lancar. Amin. Juga buat Doksan, buat semua yang mendengarkan. Oke, lancar-lancar operasinya dan bisa pulih dan sehat kembali seperti sedia kala ya.

Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

Dari Joston dulu, ternyata sahabat Sonora tadi saya mau puterin Mocha dengan hanya satu. Sabar ya, akan diputerin habis ini. Ini jadinya saya muterin lagu permintaan dari Mbak Pratiwi yang ada di Cilandak, Jakarta Selatan ya. Mau ucap salamnya buat suami tercinta aja yang lagi nyetir nih di sebelah saya. Hati-hati di jalan buat suaminya Mbak Pratiwi ya. Dan anak-anak juga ikut, katanya mau ke Kemayoran. Nah saya tahu nih kalau Kemayoran pasti mau ke Jakarta Fair ya di sana sahabat Sonora. Ini memang menjadi destinasi yang menarik kalau musim liburan di bulan Juni-Juli di Jakarta sampai dengan tanggal 12 Juli nanti. Ada banyak keseruan yang bisa disaksikan di sana di Jakarta Fair. Nah salah satunya di hari ini tanggal 25 Juni 2026 juga ada banyak keseruan yang pastinya siap menyambut sahabat Sonora dan keluarga. Ada pameran produk, kemudian juga ada konser musik, ada pertunjukan-pertunjukan lain, atau juga ada konten-konten seru di setiap tenan dan booth-nya. Promo-promo menarik juga pastinya ditawarkan di sana. Nanti kita kasih info tanggal 25 ini ada apa saja ya sahabat Sonora. Tapi akan saya putarkan dulu Mocha ini untuk Mbak Nenty, kemudian juga tadi ada Mbak Asti yang siang hari ini juga sedang menikmati istirahatnya. Ada lagu dari B.O.B. featuring Hayley Williams, Airplane, atau kalau enggak sebagai lagu penggantinya Savage Garden, I Knew I Love You, untuk Mas Soncak, Mas Yudi, dan Kohan. Selamat siang, selamat beraktivitas saja siang hari ini. Siap, sudah disiapkan lagu-lagunya siang hari ini, tinggal kita play saja untuk sahabat-sahabat Sonora yang stay tune dimanapun berada. Ya, langsung kita putarkan lagu dari Mocha, ini dia hanya satu. Hanya

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Sambil kita mau ingetin lagi kalau hari ini saya mau ajak sahabat-sahabat liburan ke Jakarta Fair Kemayoran. Karena Jakarta Fair buka setiap hari hingga 12 Juli 2026 nanti. Untuk pecinta otomotif, ada kabar gembira yang gak boleh Anda lewatkan. Karena semua promo gila-gilaan dari brand kendaraan favorit Anda ada di Jakarta Fair. Bayangin aja nih sahabat Sonora, Anda bisa bawa pulang Alfa Next Gen dan United New T 1800 yang masing-masing banting harga dari 30 jutaan jadi 16 jutaan saja. Nah, buat yang nyari mobil, Wuling juga siap memanjakan Anda dengan bunga 0%. 0% bunganya. Free insurance plus lifetime warranty. Pengen motor listrik yang praktis, langsung saja ke booth-nya Yadea. Karena cukup tunjukin SIM C, Anda bisa dapat voucher gift hingga 10 juta rupiah. Nggak kalah menarik, Benelli punya promo super unik Buy One Versila 150 Get Free Sepeda Listrik. Terakhir, buat para Vespa lovers, langsung serbu free genuine Vespa merchandise. Special Lucky Dip 4,7 juta. Dan voucher aksesoris 25% sekarang juga sebelum kehabisan. Ajak juga keluarga Anda seru-seruan dan nyanyi bareng JKT48, J-Rocks, dan Shirai Metal hari ini. Serta saksikan Karnaval Jakarta Fair yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot. Ada marching band juga hingga pagi sampai kemudian bagi-bagi freebies di sepanjang rute Karnaval dan penampilan fashion show yang memukau dari para peserta ajang kecantikan Miss Jakarta Fair di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Dan besok masih ada The Adams, Club 80s, dan Men Sinner yang ajak Anda nyanyi bareng. Pastinya seru banget. Jakarta Fair masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sampai jam 10 malam. Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket Anda di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya Anda bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan juga pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafair.id dan Facebook Jakarta Fair ya. Silakan langsung bisa di-update untuk keseruan-keseruan di Jakarta Fair. Ada Bung Steve, selamat

siang. Welcome, you come to my senses dari Chicago, ingin didengarkan siang hari ini. Ya, si salamnya buat siapa nih, Pak Steve Agent? Katanya buat sendiri aja katanya ya. Siap, sudah siap di playlist siang hari ini. Kemudian juga ada satu lagu yang akan saya putarkan untuk siapa lagi nih ya. Oke, ada Ibu Oriza ya, selamat siang. Katy Perry dengan Birthday. Untuk kakak tertua M. Nazir Nur, Komplek Villa Mutiara Ciputat, salam sehat dan doa terbaik untuk kakak. Rawalumbu cuacanya siang hari ini terpantau mendung.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Baik sahabat-sahabat Sonora, kita update dulu beberapa informasi lalu lintas untuk sahabat-sahabat yang tengah berkendara siang hari ini di beberapa ruas tol. Kami teruskan kali ini informasinya dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Informasi pertama, sahabat Sonora, kita akan pantau lalu lintas di ruas tol dalam kota. Tol dalam kota dari Cawang ke Semanggi padat, sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Pejompongan. Kemudian tol Sediatmo atau tol bandara arah bandara lancar, sebaliknya padat menjelang gerbang tol Kapuk arah Ancol. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Karawaci, sebaliknya arah Tangerang padat di RS area kilometer 13. Tol Jor W2 utara dari Joglo arah Pondok Indah padat, sementara tol Jagorawi 2 arahnya lancar. Kemudian informasi lain di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Tambun sampai dengan Cibitung, kilometer 26900, ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, arah Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Bekasi Timur. Ini imbas perbaikan jalan di kilometer 15400 arah Jakarta. Untuk tol layang MBZ yang hari ini terpantau lancar di kedua arahnya.

Happy birthday untuk semua sahabat Sonora yang sedang merayakan ulang tahunnya siang hari ini di tanggal 25 Juni 2026 ya. Yang keberapapun semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, semua hal-hal baik melingkupi sahabat-sahabat semua yang berulang tahun hari ini ya. Yang sedang diberikan ujian dengan misalnya sakit ya, semoga segera pulih, segera sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Semangat ya, semangat dan selalu berpikir positif. Ujiannya bisa dilalui dan bisa sehat kembali. Di tok-tok tadi ada Pak Awin Mohum, selamat siang. Sonora ini pendamping ketika nyetir mobil sendiri tiap jam berangkat dan pulang kerja dari tahun 90-an. Wow, Pak Awin terima kasih banyak ya. Sudah berbagi testimoni, berbagi pengalamannya. Keniki, ada Mbak Heli, ada Pak Ondo Siahaan, selamat siang. Kemudian juga ada siapa lagi nih tadi? NJ, apa kabar NJ? Ada Oma Love, Zainak dari Cirebon juga. Ada Mirza Akbar Fahrezi. Ada juga Mbak Asti, terima kasih. Agus Firmansyah, terima kasih juga. Lalu juga ada Karen, apa kabar Karen? Dan teman-teman, terima kasih. Ada Mbak Evelyn juga dari Batam ya, sudah ikutan stay tune juga di Tok-Tok kita siang hari ini. Pak Suhanda juga boleh ya. Terima kasih banyak. Ada Kaguya dari Bogor yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Dewa 19, Sedang Ingin Bercinta katanya. Ada juga Rafli Febian dari Jati Bening Bekasi, lagunya dari The Course, What Can I Do?

Oke, sudah kita putarkan dari Dewa 19. Selanjutnya tadi ada Winarni Andansari. Siang Bang Yudi katanya mau request lagu Aerosmith, Crazy dong, untuk semua sahabat-sahabat Sonora, salamnya. Terima kasih. Kemudian juga ada Mas Abdul di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lagunya dari Jessica Simpson dengan I Wanna Love You Forever. Lagunya untuk semua sahabat Sonora di seluruh Indonesia siang hari ini yang mendengarkan ya.

0: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
3: Kementerian Kesehatan menyalurkan dukungan alat kesehatan senilai 1,5 miliar rupiah untuk membantu pemulihan sarana dan prasarana kesehatan pasca bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sumar Jaya, mengatakan bantuan tersebut mencakup berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan puskesmas terdampak. Ia menyebutkan bantuan itu akan mempercepat pemulihan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang terdampak bencana. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa besar bermagnitudo 7,1 di Venezuela pada Rabu waktu setempat. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Hani Hamidah, menyampaikan staf KBRI Caracas juga aman dengan gedung kantor dan Wisma Duta tidak mengalami kerusakan serius. Pemerintah Indonesia pun menyampaikan duka mendalam kepada rakyat Venezuela dan berharap pemulihan pasca gempa berjalan dengan cepat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta Crazy dari Aerosmith, satu lagu rock klasik di satu jam yang kedua MKM siang hari ini. Kalau sahabat-sahabat Sonora suka dengan lagu-lagu rock klasik, boleh stay tune di Rockvolution setiap Sabtu malam minggu di jam 10 malam sampai jam 12 ya. Selama 2 jam kita akan putarkan lagu-lagu rock klasik untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu rock klasik ya. 0812-122-9200 masih terus kita lanjutkan AMKM. Anda meminta kami memutar sampai pukul 14 nanti. Ada Mbak Heli tadi mau dengerin satu lagu dari A1 Every Time, sudah siap diputarkan di siang hari ini. Dan juga ada Kenny Ki yang ada di Menteng, lagunya dari Bruno Mars, Count On Me. Ini juga sudah masuk playlist siang hari ini. Tapi kita akan pantau dulu informasi lalu lintas dari sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Seperti apa cuacanya dan juga situasi lalu lintasnya. Langsung saja kita akan simak laporan dari Rico Marbun berikut ini.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat siang sahabat Sonora. Pantau lalu lintas, Anda akan lewat di seputar ruas jalan Mampang Perapatan dari arah 23 Mampang ke arah perempatan Kuningan Jakarta Selatan tampak ramai lancar, hanya padat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Kepadatan selalu melintas saja, sebaliknya juga demikian. Sementara dari Kuningan Jakarta Selatan lewat di jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Menteng atau mengarah ke perempatan KPU, lalu lintas juga umumnya ramai lancar, hanya tersendat di lajur sebelah kanan, antrian kendaraan akan berputar arah. Sebaliknya juga demikian, ramai lancar, hanya tersendat di lajur sebelah kanan, antrian kendaraan akan berputar. Sementara di jalan Diponegoro ataupun dari arah ruas jalan Imam Bonjol, jalan Diponegoro, jalan Imam Bonjol dari Taman Suropati yang menuju ke arah seputar Bundaran HI, kami pantau lancar dua arahnya. Cuaca mendung sahabat Sonora di seputar kawasan Bundaran HI. Demikian Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terus bersama kami di AMKM Siang.

Bruno Mars, Count on Me, sahabat Sonora. Satu lagu yang sudah kita putarkan siang hari ini. Terima kasih banyak. Tadi ada Keniki atau Ani yang ada di Menteng, ya, Jakarta Pusat. Saya mau ketemu dengan satu sahabat lagi, Pak Yohanes Budiono. Apa kabar di Tangerang yang cuacanya hujan deras yang hari ini? Hati-hati untuk Anda yang menuju ke arah Tangerang dan sekitarnya. Lagunya dari BTS dengan Swims. Ini salam spesialnya untuk istri tercinta saja. Selamat bekerja ucapannya. Ditunggu ya Pak Yohanes Budiono. Kemudian ada Ibu Sri. Apa kabar Bu Sri? Ya, kemudian Ibu Sri, lagunya dari Daughtry dengan What About Now. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan untuk kru yang bertugas juga selamat bekerja sampai tuntas.

Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjut kembali MKM siang hari ini. Selamat siang untuk Ibu Christine yang ada di Ciputat. Mau diputarkan lagu dari DJ Semi Heaven. Kalau ada, minta tolong diputarkan ya, biar bisa jadi penyemangat pendengar setia Sonora di siang hari ini, dimanapun berada. Lagunya untuk semua sahabat Sonora, kru yang bertugas juga. Ibu Christine di Ciputat, ditunggu ya. Saya juga akan putarkan, Kaguya sudah diputarkan lagunya ya, dari Dewa 19, Kaguya di Bogor. Tadi ingin ngerin lagu dari Dewa 19, sudah diputarkan. Ada Mas Iskandar, apa kabar nih? Ini sudah lama tidak berjumpa nih. Semoga sehat selalu ya Mas Is, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Lagunya dari Phil Collins featuring David Crosby, judulnya Hero. Lagu untuk Mas Yudi dan kru Sonora, selamat bertugas. Dan juga untuk semua sahabat Sonora, selamat menikmati makan siangnya. Dan kita akan putarkan lagu-lagunya usai kita update dulu beberapa informasi untuk lalu lintas di ruas tol siang ini.
1: Informasi jalan tol.

Oke, informasi lalu lintas siang ini kita mulai dari tol dalam kota, dari Cawang ke Semanggi masih terpantau padat, sebaliknya juga tersendat di Slipi dan Semanggi. Kemudian tol bandara atau tol Sediatmo, arah bandara lancar, sebaliknya padat di gerbang tol Kapuk arah Ancol. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta ramai lancar, tersendat normal di Kebonjeruk dan di Tomang. Sebaliknya arah Tangerang padat dari Kembangan sampai res area kilometer 13. Tol Jagorawi dua arah lancar, sementara tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Tambun sampai Cibitung kilometer 26900. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Bekasi Timur imbas perbaikan jalan di kilometer 15400 arah Jakarta. Tol Layang MBZ yang hari ini dua arahnya terpantau lancar.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai wujud semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Informasi ini selengkapnya kita akan simak liputan dari reporter kami, Olivia Itran. Selamat siang, Olive. Silakan laporan Anda.
2: Baik, Sobat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Panitia Negara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Indonesia. Menurutnya, melalui partisipasi publik, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga turut berkontribusi dalam menentukan identitas visual yang merepresentasikan semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara dalam keterangan tertulisnya hari ini, di mana Mensesnek menambahkan bahwa setiap suara dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam memilih desain yang dinilai paling mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta semangat persatuan Indonesia. Karena itu pihaknya melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum agar proses pemilihan logo ini menjadi ruang kolaborasi nasional yang memperkuat rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi juga berharap logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang terpilih tidak hanya menjadi identitas visual semata, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun, diperjuangkan, dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Olive untuk laporan Anda. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 sebagai wujud semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
2: Demikian liputan Sonora.
1: Ya, kita lanjutkan kembali AMKM siang hari ini. Sahabat Sonora, ada Ibu Liliani Lukito yang di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selamat santap siang dan semoga tetap semangat, sehat selalu. Lagunya dari Ed Sheeran, Shape on You, sahabat Sonora. Lagu ini untuk teman-teman yang di grup Pak Edi, Bu Julia, Bu Nur, Bu Foni. Semoga semua sehat selalu dan bahagia selalu, ucapannya ya. Kemudian siapa lagi nih yang akan kita temui siang hari ini ya. Lagunya juga sudah disiapkan. Kali ini dari Pak Widodo Sibarani, Mengejar Matahari, yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Tadi ada beberapa sahabat juga yang nonton kita di TikTok ya, di TikTok. Siang hari ini katanya Pontianak panas sekali ya. Mengejar Matahari dari Ari Lasso sudah disiapkan. Lagunya untuk semua sahabat Sonora, Pontianak panas pol, kata Pak Widodo Sibarani siang hari ini. Semoga bisa menyejukkan atau meneduhkan ya panasnya Pontianak siang hari ini. Mengejar Matahari dari Ari Lasso, lanjut nanti dengan Shape on You dari Ed Sheeran.

Shape on You dari Ed Sheeran, sahabat Sonora, 45 menit lepas dari pukul 13. Ya, terima kasih yang baru masuk requestnya, sepertinya tidak sempat lagi karena yang ngantri dari jam 12 sudah mengirimkan permintaan lagunya sudah cukup banyak. Ya, terima kasih untuk partisipasinya, baik yang via TokTok maupun yang via Wawa ya, WhatsApp siang hari ini. Bu Mamir, ada Pak Samsu, Samsu ke Saulja, ada Miraf juga, selamat siang. Ada Krishna, ada Sim Kuring, ada Abdul Rokim, ada Pak Teddy Winata, selamat siang. Ada Pak Syauki Budi, ada juga Pak Ibu Lima yang katanya usianya beda setahun dengan Sonora. Sonora 54 tahun ini, kalau Mbak Lima 53. Ini nama akunnya Lima ya. Ada Pak Antoni Iskandar, salam sejahtera untuk semuanya. Pak Winarni Andansari, kemudian juga Pak Ferdi, selamat siang. Juga untuk Ibu Tati Sukiyati di Serdang Kemayoran, lagu yang ingin didengarkan siang hari dari Louis Capaldi, Someone You Love. Salamnya buat semua kru yang bertugas saja. Ibu Nur di Pekalongan yang siang hari ini juga mau dengerin satu lagu dari Anggun, Snow on the Sahara. Salamnya untuk teman-teman semuanya yang sedang beristirahat siang hari ini. Selamat bertugas juga untuk kru. Cuaca di Pekalongan cerah.

Snow on the Sahara dari Anggun. Snow on the Sahara gitu ya. Spellingnya tuh Sahara. Anggun nih ya seru juga sih, salah satu yang kemudian menyemangati dan memberi inspirasi musisi-musisi tanah air untuk go international gitu ya. Sudah kita simak dengan Snow on the Sahara dari Anggun. Mungkin hanya tinggal dua lagu lagi yang sempat terputar siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan di TikTok, di WhatsApp. Tidak semua lagu sempat terputar. Bisa nanti join lagi malam di AMKM malam pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ibu Fanda dari Pondokopi mau dengerin lagu dari Netral, Terbang Tenggelam. Kemudian nanti sebagai closing song penutup adalah lagu dari Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Lagu ini spesial untuk Om Daniel di Angke Jaya, Jakarta Barat. Ya, ucapannya juga salam sehat untuk kru dan semua sahabat Sonora ya. Terima kasih dan kita nanti akan ketemu lagi di Ngopi Sore jam 4. Saya akan live YouTube bersama seorang pelaku sejarah seniman Betawi ya. Ini dalam rangka ulang tahun Jakarta yang ke-499. Stay tune terus.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan banyak negara-negara lain meminta Indonesia mengirim komoditas pangan hasil pertanian dan pupuk. Dalam acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo, Prabowo mengatakan banyak negara meminta Indonesia mengekspor beras, jagung, dan pupuk. Menurutnya Indonesia kini sudah surplus pupuk sehingga dapat memenuhi permintaan luar negeri. Namun Presiden menegaskan ekspor hanya boleh dilakukan bila harga menguntungkan petani dan tidak menimbulkan kerugian. Anggota Komisi 3 DPR Abdullah mendesak kepolisian untuk menginvestigasi dugaan suap kepada ex-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin. Apalagi uang sebesar 20 juta rupiah itu disebut Abdi Maludin diterima dari alumni UBK dan bersumber dari pihak kepolisian. Uang itu diberikan menjelang aksi 15 Juni lalu agar mahasiswa tidak berdemo di Istana Negara. UBK telah mencabut status Abdi Maludin dan membentuk tim etik untuk menyelidiki kasus tersebut.
1: Demikian Sonora Update.

Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Kaisar dan Burung Bulbul, dongeng karya Hans Christian Andersen. Ini adalah kisah seorang kaisar yang memimpin seluruh penjuru daratan China. Dia memiliki istana yang paling indah di dunia dengan taman yang luas dan dipenuhi bunga cantik dan suara-suara yang menyejukkan hati. Di antara semuanya, suara yang paling merdu adalah suara nyanyian burung bulbul. Sampai suatu hari, kaisar membaca sepotong kalimat di sebuah buku.
2: Burung bulbul adalah makhluk yang paling indah di seluruh dunia. Hah, apa ini? Aku tidak pernah mendengar tentang makhluk ini. Pelayan, pelayan, bawakan makhluk ini padaku.
1: Para pelayan mencari-cari di sekitar istana. Bahkan mereka sudah sampai mengecek loteng dan ruang bawah tanah. Namun mereka tidak menemukan burung bulbul dimanapun.
3: Tuan, mungkin cerita yang Tuan baca itu hanya buatan.
2: Alah, tidak mungkin. Dasar pembohong. Bawa burung bulbul itu kepadaku saat makan malam nanti.
1: Mereka dengan panik berlari menuju taman, mengecek kolam, dan semak-semak. Apapun mereka lakukan untuk menemukan burung bulbul demi tidak dipecat oleh kaisar.
4: Hayya, apa yang kau orang ini cari?
3: Saya sedang mencari burung bulbul kok.
4: Hayya, sinilah, sini ikut saja Owe.
1: Si tukang kebun mengarahkan pelayan ke sebuah pohon dengan seekor burung coklat bertengger pada tangkainya.
3: Apakah itu burung bulbul? Apakah itu yang kita cari?
4: Hayya, tunggu dulu lah. Dengar dulu sampai buluk ini berkicau.
1: Kemudian burung bulbul mulai bernyanyi. Suaranya yang merdu memecahkan keheningan.
3: Wow, amazing. Ikutlah dengan kami burung bulbul. Kaisar ingin mendengarkan langsung nyanyianmu.
5: Nyanyianku hanya akan terdengar merdu di alam terbuka. Tapi aku akan datang kalau memang Tuan Kaisar menginginkannya.
1: Pelayan pun membawanya ke depan kaisar. Burung bulbul bernyanyi dengan suaranya yang merdu hingga membuat kaisar menangis.
2: Siapa yang menaruh bawang di sini? Aku mendengarnya sampai terharu. Wahai burung bulbul, marilah terus bersamaku di sini. Aku akan membuatkanmu sangkar emas untuk tempat tinggalmu.
1: Sejak itu, burung bulbul menjadi terkenal seantero daratan China. Sampai suatu hari, datanglah sebuah paket dari kaisar Jepang. Di dalamnya, ada sebuah jam berbentuk burung bulbul yang terbuat dari batu permata yang dapat mengeluarkan musik begitu indah. Kaisar tak bosan-bosan mendengarkannya. Dia bawa jam itu kemana-mana sampai burung bulbul yang asli terlupakan.
5: Aku sedih. Kaisar sudah melupakanku.
1: Dengan berat hati, burung bulbul pergi meninggalkan istana dan terbang kembali ke taman. Namun pada suatu malam, ketika kaisar sedang berbaring di tempat tidurnya, jam berbentuk burung bulbul itu mendadak rusak, tidak mengeluarkan suara apapun.
2: Apakah jamku sudah berhenti berbunyi ya? Aduh, burung bulbulku, kemana perginya dia? Burung bulbul, kenapa sudah berhari-hari dia tidak terlihat di sangkar emasnya?
1: Berkali-kali kaisar memerintahkan pelayannya untuk mencari burung bulbul, tapi hasilnya nihil, dia telah hilang entah kemana. Setahun berlalu dan kaisar hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Dia sakit dan hanya bisa terpaku melihat jam berbentuk burung bulbul di sisi tempat tidurnya.
2: Aku ingin mendengarkan musik. Aku mohon.
1: Namun, jam burung bulbul tidak dapat berbunyi lagi. Saat kematian mendekati kaisar, tiba-tiba keajaiban muncul. Dari luar jendela terdengar suara merdu burung bulbul. Nyanyiannya terasa seharum mawar putih dan sesegar rerumputan yang basah. Tidak ada yang menyangka, nyanyian burung bulbul itu ternyata membuat kaisar sembuh.
2: Ah, burung bulbul, aku mohon maaf sekali karena aku sudah sempat melupakanmu. Sekarang aku tidak akan memaksamu untuk menyanyi setiap waktu, dan aku akan menghancurkan jam berbentuk burung itu.
5: Jangan, Tuan Kaisar, jam burung itu telah menemani Tuan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora? Dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora, Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi, daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Bagaimana ya jika sebuah lagu elektronik dikemas dengan nuansa galau? Itulah yang coba diramu oleh DJ asal Jakarta yang tengah naik daun, Wisnu Santika. Berduet bersama vokalis 420, Ari Lesmana, merilis single terbaru berjudul Aku Harus Pergi. Lewat lagu ini, Wisnu Santika memang ingin menunjukkan bahwa musik elektronik tidak melulu identik dengan lagu pesta, tapi juga mampu menyampaikan emosi yang mendalam buat pendengar. Lagu Aku Harus Pergi sendiri mengangkat tema keberanian untuk melepas sesuatu yang sudah tak lagi pantas dipertahankan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Fresh Hit Sonora.

0: Putar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
1: News, traffic, and music Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan.
3: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 dengan tajuk Menuju 5 Abad Jakarta yang akan digelar pada Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Juni 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Puncak perayaan ini akan berlangsung selama 2 hari menghadirkan konser musik dan pertunjukan multimedia bertajuk Menuju 5 Abad Jakarta di hari Sabtu, sedangkan di hari Minggu, masyarakat dapat menikmati Jakarta penuh warna, menampilkan beragam atraksi seni, budaya, olahraga, dan hiburan di kawasan Bundaran HI. Untuk di hari Sabtu, berlangsung pukul 15.30 sampai dengan 22.00, sehingga ruas jalan MH Tamrin dari kawasan Sarinah ke Bundaran HI hingga Duku Atas di Jalan Jenderal Sudirman ini akan ditutup sementara mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga ini perlu diperhatikan juga bagi sahabat Sonora pada hari Sabtu yang akan melintas di kawasan Sudirman Tamrin. Sementara itu di hari Minggu acara berlangsung pukul 6.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said pada hari Minggu 28 Juni ditiadakan agar rangkaian kegiatan dapat dipusatkan di koridor Sudirman Tamrin. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku kaget banyak dokter yang mengeluhkan isu perundungan atau bullying di lingkungan profesi tersebut. Berdasarkan data yang ia peroleh, Budi menyebutkan banyak kasus perundungan yang dilakukan rekan sesama dokter hingga senior terhadap dokter muda yang baru bertugas di daerah. Budi menilai hal ini sebagai gangguan serius yang harus segera ditangani. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso menilai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya tidak layak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Menurutnya perlindungan hanya diberikan kepada saksi atau korban, bukan tersangka utama kasus korupsi. Sony saat ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi program makan bergizi gratis yang merugikan negara triliunan rupiah.
1: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
4: I miss you, baby.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora. Di Sonora hari ini kita akan bahas topik menarik ya, tapi sebelumnya informasi menarik nih. Pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 lalu telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan hasilnya Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%, menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,5%. Upaya ini adalah untuk menjaga inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan moneter dan fiskal disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipererat guna menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal-hal yang penting, yang positif, yang bisa kita cermati bersama antara lain adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik didukung oleh permintaan domestik, nilai tukar rupiah menguat didukung respons bauran kebijakan Bank Indonesia, inflasi dan indeks harga konsumen tetap terjaga, kecukupan likuiditas pasar uang, falas dan perbankan, kemudian pertumbuhan kredit perbankan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 tetap tinggi, dan stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga karena ditopang infrastruktur yang stabil dan kuat.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat sore, ngopi sore di hari Kamis ini. Tentu saja hadir kembali menjumpai sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dan ini masih dalam rangka momentum peringatan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Tahun depan kita udah 5 abad ya, udah 500 tahun Jakarta. Ini luar biasa. Tapi kalau kita bicara tentang Jakarta, Jakarta nih, sahabat Sonora ya, yang terlintas di benak kita mungkin banjir, macet, terus hiruk-pikuk ibu kota, gedung-gedung tinggi. Padahal Jakarta ini menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Ya, ada Tanjidor, Gambang Kromong yang khas Betawi nih. Ada minuman legendaris Selendang Mayang. Saya jadi ngebayangin nih, manis dan nikmatnya Selendang Mayang yang seger gitu ya. Tentu ini menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun, dan tentu saja ada satu warisan budaya yang begitu lekat dengan identitas orang Betawi, yaitu Silat Betawi atau yang lebih dikenal dengan main pukulan nih, sahabat Sonora. Dulu kalau setiap sore nih, anak-anak Betawi sambil ngaji belajar silat. Main pukulan ini bukan hanya soal bela diri, tetapi juga tentang pendidikan karakter, penghormatan kepada orang tua, pengendalian diri, hingga semangat untuk menjaga kampung, membela tanah air. Dari tradisi inilah lahir para jawara. Kalau Anda pernah mendengar Haji Nawi, itu adalah salah satu jawara silat Betawi. Entong Gendut, Guru Mahmud, dan masih banyak lagi nama-nama lain yang karena kesaktiannya juga dikenal berani melawan ketidakadilan dan penjajahan. Nah, sore hari ini saya beruntung sekali berkesempatan berbincang langsung dengan salah satu budayawan Betawi, salah satu tokoh Betawi yang juga banyak berkiprah di dalam pelestarian silat Betawi atau main pukulan ini, sahabat Sonora. Ada Pak Yahya Andi Saputra, atau mungkin sore ini karena kita konteksnya Betawi, kita panggil abang aja gimana. Selamat sore, Abang Yahya.
2: Selamat sore, abangku tercinta.
1: Oh, aduh, terima kasih banyak nih waktunya, Bang.
2: Ya.
1: Terima kasih banyak, Bang. Kalau boleh sharing nih untuk sahabat-sahabat Sonora, kita pertama tentu mau ngucapin selamat ulang tahun Jakarta dulu ya, Bang ya, ke-499. Nah, kalau bicara tentang silat Betawi ini, Bang, seberapa penting posisi silat Betawi ini di tengah kekayaan budaya seperti Tanjidor, Selendang Mayang, atau budaya-budaya lainnya di tengah era modernisasi yang kita hadapi saat ini, Bang Yahya?
2: Ya, yang pertama-tama terima kasih ya kepada sahabatku dari Radio Sonora ini. Semoga engkau semuanya dalam keadaan sehat afiat.
1: Amin.
2: Sore.
1: Terima kasih.
2: Ya, maklum kehidupan Jakarta kalau sore itu membuat orang stres. Apalagi yang sedang berkendaraan menuju ke suatu tempat, ya kira-kira begitu. Jadi kalau yang kita bicarakan ini tadi, ya kalau dalam konteks kearifan lokal, kemudian juga dengan identitas suatu masyarakat, maka dia punya posisi kuat ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya ilmu, kalau dalam bahasa Betawi itu ilmu main pukulan gitu ya, ilmu main pukulan itu mempunyai runutan sejarah yang cukup panjang dan kuat di dalam tradisi, baik tradisi yang sifatnya fiktif maupun tradisi yang benar-benar tradisi yang kita jalanin dalam artian kearifan lokal yang ada pada kita. Jadi begitulah posisinya dari yang kita bicarakan ini, abangku.
1: Ya, Bang Yahya, kalau Bang Yahya ini ya, untuk layak disebut sebagai jawara Betawi, jawara main pukulan, ini syaratnya apa aja sih, Bang?
2: Ini kalau genealogi begitu dia, itu memang harus kita bicarakan secara jelas definisi. Soalnya jawara, jago, kemudian jagoan itu kan meskipun barangnya sama, tetapi dalam penampilan ekspresinya itu dia berbeda. Yang orang Betawi pahamin, yang namanya jawara itu identik dengan jagoan. Jagoan ya, jagoan. Dan si jagoan ini yang kadang-kadang dia memang suka, zaman sekarang itu disebut preman gitu ya. Jagoan itu preman. Nah, dia berbeda dengan sebutan jago. gitu ya, Jagomo ya. Si Jago ini adalah sosok seorang yang menguasai ilmu, bukan hanya ilmu bela diri, tetapi dia juga memiliki ilmu yang lain yang dapat membawa, mengarahkan masyarakatnya kepada arah yang benar, gitu ya. Tadi abang udah sebutin misalnya ada nama guru ini, guru itu, gitu ya. Dan itu rata-rata seorang guru, seorang mualim, seorang kiai itu juga dia sering dipanggil juga sebagai seorang jago, gitu ya. Sabeni, jago tenabang misalnya, begitu kan ya. Nah, kemudian si jago ini dalam penampilannya dia rapi. Rapi jali jadi dia, Pak. Rapi jali. Jadi dia lebih kepada seorang mualim lah, lebih kepada seorang apa namanya, guru agama. Nah, dia bersih, rapi, kemudian juga dia kalau prinsip dia musuh kagak dicari. Kalau dia datang pantang lari. Itulah kira-kira gitu bang ya.
1: Iya.
2: Nah, sementara si jagoan ini yang diklasifikasikan sebagai preman. Preman itulah nanti kalau dalam ekspresi cerita rakyat si Pitung, si Angkri, si Ngangga Betina dari Marunda itu adalah antagonis gitu ya, protagonis ya, antagonis gitu ya, peran penjahat begitu ya. Jadi kalau dalam ekspresi cerita rakyat si Pitung misalnya, si Pitung itu adalah jago ya. Nah, jagoannya, premannya itu adalah centeng-centeng orang-orang bayaran yang memang mengabdi kepada kekuasaan, mengabdi kepada kenikmatan hidup, mengabdi kepada kebutuhan sesaat. Jadi orang-orang yang sangat oportunis lah gitu, kira-kira abang.
1: Okay. Jadi,
2: dan peran dia di dalam masyarakat tentu saja, karena tadi sudah saya singgung misalnya, bahwa ketika Bapak Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan, itu kemudian terjadi revolusi. Dan revolusi itulah juga didukung oleh masyarakat banyak yang memang tidak punya latar belakang kemiliteran. Mereka lah yang membentuk laskar-laskar. Dan pada laskar inilah para jago itu mengabdikan diri sampai kemudian terjadi rasionalisasi pada zaman kabinet Bung Hatta. Mereka disuruh milih masuk tentara atau milih kembali kepada masyarakat. Maka banyak jagoan kita yang memilih kembali kepada masyarakat, yang menjadi guru, menjadi mualim, dan menjadi tukang dan segala macamnya, kira-kira begitu abang.
1: Okay. Jadi ada sesuatu yang bisa diteladani dari sosok guru-guru ini ya bang ya, karena menjadi panutan di masyarakat, begitu ya bang. Kalau bicara sejarah sebetulnya
2: sejak bang, dia menjadi sandaran bagi banyak orang, baik sandaran secara fisik maupun secara non fisik gitu ya. Kalau secara fisik kan dia misalnya bisa minta bantuan, minta hal-hal segala macam, dan yang non fisiknya juga bisa nanti kita sesuatu yang sifatnya non fisik.
1: Bang Yahya, kalau bicara sejarah, sejak kapan mulai berkembang ini sejarah tradisi main pukulan ini, bang?
2: Dia itu sebetulnya dalam relief-relief di masyarakat itu, misalnya relief-relief di beberapa candi, kita bisa menyaksikan bahwa ada relief yang ditemukan yang itu adalah bentuk seni bela diri atau seni main pukulan. Nah, tetapi memang masifnya di Jakarta ini ketika masa kolonial. Karena kehidupan pada masa kolonial itulah yang membuat mereka merintih ya, dengan kebijakan-kebijakan macam-macam pemerintah kolonial. Dan lebih merintih lagi ketika memang pada masa diberlakukannya kultur stelsel. Kultur stelsel itu sistem tanam paksa yang dikembangkan oleh kolonial, yang mengeksplorasi tanah di Jakarta, di Batavia pada masa itu dan sekitarnya, dengan kewajiban rakyat itu, orang-orang pribumi, menanam tanaman yang memang laku dijual untuk ekspor ke dunia internasional. Nah, pada kala itulah kemudian penderitaan masyarakat karena blasting, karena pajak, karena ini, karena itu semakin payah. Maka eksistensi orang yang percaya diri, yang kemudian dia sudah mengolah dirinya dengan niat yang benar, seperti mengolah mengolah batiniah, mengolah lahiriahnya dengan kemampuan bela diri, maka dia muncul pada masa itu. Jadi di abad 18 itu sudah bermunculan saudara-saudara kita yang memang bergerak dalam dunia main bela diri gitu, Bang.
1: Oke. Bang, ini kan Jakarta luas. Kalau bicara tentang silat juga kan alirannya banyak. Nah, kalau silat Betawi atau main pukulan ini, apakah juga ada banyak alirannya? Karena ada pusat, utara, selatan, timur, barat begitu ya. Seperti apa, Bang, kalau untuk ini?
2: Ya, sebetulnya garis besar dari aliran-aliran yang muncul kemudian itu sebetulnya nggak lebih dari selusin ya. Ya, aliran-aliran besar itu selusin itu kira-kira 12 12-an. Misalnya ada Beksi, ada Cingkrik, ada Seliwa, ada Pengastinan, ada Sabeni, ada Mustika itu. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya perguruan-perguruan itu yang melazimkan aliran tertentu menjadi mendirikan perguruan-perguruan lain, dan perguruan-perguruannya itu kemudian menciptakan jurus-jurus baru. Misalnya kalau dalam jurus Beksi itu dia pecah menjadi beberapa aliran yang mereka anut masing-masing. Dalam catatan dalam buku yang ditulis oleh seorang pegiat seni main pukulan itu, dia mencatat lebih dari 200-an aliran ya, Bang ya. Jadi banyak lah, 200 sampai 300-an aliran di yang berkembang di wilayah kultur atau wilayah geografi kultur Betawi gitu. Jadi mulai pokoknya pada masa kolonial itu kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Bang ya. Dan pada masa sekarang itu dia disebutnya sebagai Jabodetabek gitu. Jadi sampai kepada yang dikenal dengan silat-silat yang berkembang di kepulauan, maksudnya di Pulau Seribu gitu. Jadi ada beberapa aliran silat yang juga berkembang di Pulau Seribu seperti silat Mandar dan silat-silat lainnya. Gitu, Bang.
1: Itu yang membedakan apanya, Bang? Pukulannya atau tendangannya atau gerakannya?
2: Iya, variasi itu bisa macam-macam dari jurus terutama ya. Dari jurus ya, bagaimana dia memanfaatkan tangkisan, bagaimana dia memanfaatkan hindaran, kemudian dia serangan, dan serangan yang mematikan, serangan yang menipu, dan yang lebih dikenal dari yang paling membedakan adalah ya pertama dari namanya tentu saja ya. Misalnya Cingkrik berbeda dengan Beksi, dan di antara duanya itu misalnya juga kalau kita lihat dari jalan jurus itu misalnya jurus 1, jurus 2, jurus 3, dan seterusnya itu sangat berbeda. Dan juga nanti kalau kita lihat bagaimana mereka memanfaatkan alat-alat yang selalu dalam ilmu main bela diri itu dipakai. Bagaimana mereka memakai golok, bagaimana mereka pisau raut, bagaimana mereka memanfaatkan senjata-senjata yang disembunyikan, yaitu itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Jadi memang agak susah kita menarasikannya manakala kita berbicara bukan di depan mereka sedang melakukan aksi jalan jurus gitu. Jalan jurus itu mereka latihan sendiri, nanti kalau sambut itu mereka satu lawan satu gitu ya. Jadi memang rada susah. Meskipun di antara keduanya itu misalnya dua yang sambut itu bisa kita kenalin, ini ternyata Beksi, ini ternyata Cingkrik gitu ya kan, masing-masing mempunyai ciri khas bagi orang-orang

0: makin banyak tumbuh perguruan-perguruan silat. Malahan beberapa kampung sudah mentahbiskan dirinya sebagai kampung silat, gitu ya. Misalnya di Roblong itu kampung silat, mereka menyebut kampung silat Roblong. Ada juga di apa tuh di Pesanggrahan, ada kampung silat Pesanggrahan, dan beberapa kawasan lagi juga yang menamakan dirinya masyarakat yang masif melakukan latihan-latihan di situ mengangkat dirinya sendiri sebagai kampung silat. Jadi banyak kita dapetin perguruan-perguruan silat sekarang yang hidup dan berkembang dan melakukan latihan-latihan bela diri itu. Di Roblong bisa kita lihat misalnya ada sanggar yang mengambil nama tempat latihan ya, sanggar namanya Sanggar Sipitung. Itu jelas dia membawahi aliran silat cingkrik. Kemudian Di Kebayoran Lama terus di Kebayoran Lama Tangerang, kota Tangerang atau kabupaten Tangerang, itu berkembang itu seni silat main pukulan beksi. Karena dua provinsi DKI Jakarta dan juga provinsi Banten mengajukan silat yang sangat berkembang di situ, yaitu silat beksi, diajukan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi masing-masing mengklaim ini milik dia, tapi yang jelas barangnya dia juga. Tapi oleh pemerintah diakomodir dua-duanya, yang dari Jakarta beksinya diakomodir, dan dari Banten juga dari Tangerang yang masuk provinsi Banten itu juga diakomodir dan ditetapkan juga sebagai warisan budaya tak benda. Jadi sekarang anak-anak condet juga, anak-anak Pondok Labu, anak-anak dari Tanabang terutama ya, Tanabang itu kan khusus dia alirannya kan Sabeni, karena emang Sabeni itu orang situ asli. Dari Sabeni itu juga mereka pecah menjadi beberapa aliran Sabeni, 4 atau 5 yang mengikuti kebiasaan atau jurus-jurus yang lazim dibawain oleh para guru besar mereka. Di Pengasinan juga begitu. Jadi sekarang pertumbuhan terutama memang pertumbuhan ini kan mereka dipacu oleh seni palang pintu dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Betawi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi gairah semakin kuat saya rasa, dan kalau saya bilang gairah semakin kuat, tentu saja teman-teman media kurang begitu ngeh, karena kan yang melakukan perjalanan melihat mereka latihan itu kan saya, karena teman-teman media kan biasanya hanya mendapatkan informasi saja. Jadi saya rasa sekarang dia alhamdulillah sudah muncul di mana-mana gitu, Pak.
1: Saya senang mendengarnya Bang Yahya tadi cerita, ternyata berkembang cukup pesat begitu ya, karena kalau kita lihat sekolah-sekolah yang ada saat
0: bahkan
1: ini,
0: bahkan ada ini ya, kemarin kan ada Lebaran Jawara, mereka sebutnya Lebaran Jawara. Ya, Lebaran Jawara itu mereka berkumpul di satu misalnya juga dulu ada atraksi 5.000 pesilat yang pada Car Free Day gitu ya, dan itu mereka semua memakai atribut khusus mereka, yaitu busana pangsi dengan aksesorisnya macam-macam, ada golok, ada toya, ada pisau, ada macam-macam, kira-kira seperti itu, Pak.
1: Siap. Kita nanti lanjut lagi, Bang Yahya, kita akan jeda sebentar. Ini semakin menarik nih, sahabat sonor, ternyata kita jadi tercerahkan ya Bang Yahya soal main pukulan ini. Tetap bersama kami, kita segera kembali untuk Anda di FM 92 Sonora Jakarta, program Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di Sonora.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, kita masih bersama Bang Yahya Andi Saputra, budayawan Betawi yang juga menggeluti tradisi main pukulan nih. Jadi, kalau boleh cerita Bang, anak-anak ini sebetulnya sudah mulai belajar main pukulan itu boleh di umur berapa Bang? Biasanya Bang?
2: Ya, sebetulnya nggak ada ukuran harus berapa-berapanya. Ya, banyak sekarang anak-anak SD, anak-anak umur SD itu mulai kelas 1, kelas 2 itu dia sudah giat dan tertarik ikut latihan gitu ya. Jadi memang enggak ada idealnya memang dia sudah sunat gitu ya. Idealnya sudah sunat. Dia sudah sunat itu karena dia dianggap sudah bisa punya akal yang sehat untuk dapat menerima instruksi apa-apa yang boleh lebih dulu dan apa-apa yang nanti belakangan gitu ya. Jadi dalam hal menerima instruksi ajaran-ajaran itu mereka sudah bisa membedakan ya. Jadi dianggap karena sudah sunat dia dianggap sudah bisa membedakan mana hal-hal yang masih sangat childish gitu ya, masih sangat anak-anak, mana yang sudah masuk usia balig gitu ya, kira-kira seperti itu Pak.
1: Nah Pak, kalau ini sebagai sebuah seni bela diri itu kan ada level-levelnya Bang. Ada yang bela diri lain ada sabuk putih, sabuk coklat. Iya. Sabuk. Kalau di main pukulan ini seperti apa Bang?
2: Dia sih nggak ada tanda itu. Tanda itu kan kalau di IPSI kan, perguruan-perguruan yang IPSI itu, yang ilmu silat prestasi itu memang dia kan mengenal ban-ban gitu ya. Kalau di silat tradisional dia nggak kenal itu. Yang dia kenal ya kalau sekarang sih ada perguruan-perguruan silat yang sudah memanfaatkan tanda-tanda tingkat penguasaan ilmu pukulnya itu dengan sabuk gitu misalnya ya. Tapi itu baru zaman sekarang aja yang mereka melakukan itu. Kalau zaman dulu enggak. Nah kalau zaman dulu itu yang pertama adalah dari awal mereka masuk itu kan mereka harus ikutin prosesi namanya rasulan atau ngerosul. Nah itu dia diterima dilakukan pemeriksaan pemeriksaan anatomi dari murid yang mau ikut belajar itu dengan mandi kembang itu salah satunya. Diurut mandi kembang, kemudian macam-macam perguruan itu punya macam-macam persyaratan, tapi yang pada umumnya memang rasulan. Nah rasulan itu barulah ketika dia sudah dipegang, artinya dipegang itu seolah-olah diperiksa anatomi tangannya, kakinya, matanya. Itu nanti bisa dia mulai latihan gitu ya. Dan latihan-latihannya nanti di ditentukan latihan dasar yang mana dulu gitu ya. Nah dia ditentukan oleh kemampuan dia menguasai jurus gitu ya. Jurus 1, jurus 2, jurus 3 itu nanti ada kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat yang kenaikan kelas gitu kalau dalam sekolahan. Kenaikan kelas itu nanti ada upacara lagi. Upacara ngerosul lagi. Kalau yang pertama itu misalnya upacara ngerosul susu, ada disebut ngerosul susu karena memang itu ada menggunakan susu murni dalam ritual itu. Nanti ada naik itu ada namanya rasulan pisang emas. Pisang emas gitu ya. Saya belum dapat cerita kenapa pisang emas, tapi pisang emas rasanya sih memang pisang yang bagus gitu ya. Itu nanti dia ada rasulan pisang emas. Nanti naik pada tingkat sesudah jurus ke-8 itu nanti ada rasulan dengan rujak. Dengan rujak begitu. Nanti pada kalau dalam silat beksi itu ya dia sampai ada jurus ke-12. Sampai di jurus ke-12 itu nanti ada lagi rasulan. Rasulannya namanya rasulan ikan peperek atau ya nama-nama lain gitu ya. Nah itu begitulah sistem kenaikan kenaikan tingkatnya. Dia naik tingkat itu ketika dalam temu sambut dengan pelatihnya, dia sudah bisa menghindar, menangkis, dan kalau bisa dia menjatuhkan gitu ya, pelatihnya gitu. Jadi sederhana aja lah ya, kira-kira seperti itu.
1: Yeah. Bang Yahya, ada satu pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp ini menanyakan, apakah tradisi main pukulan bisa dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut untuk menjaga kebugaran saja?
2: Oh, sangat-sangat bisa. Sekarang ini teman-teman silat kita itu diminta oleh teman-teman yang bergerak dalam kesehatan tradisional, ethno wellness. Ethno wellness. Jadi untuk pelayanan kesehatan tradisional, kalau zaman dulu itu kadang-kadang dikaitkan dengan istilah spa gitu ya. Itu ada pergangannya berupa latihan dasar silat. Apa kan silat itu kan dia bagaimana mengolah dia punya nafas gitu ya. Mengolah dia punya nafas, menahan nafas dan segala macam, itu pergangan itu sedang diupayakan. Dan sudah ada maestronya yang memang khusus untuk tujuan-tujuan seperti itu. Jadi mau ngkongkong, mau babe-babe, mau apa segala macam, mau perjaka, mau duda, ya, itu nggak ada pantangan-pantangan. Oh. Kan begini, oleh gurunya kemudian oleh pelatih itu dikatakan, kamu yang penting jangan sampai bantrok kaki, bantrok mata, kemudian bantrok jiwa itu artinya dia bisa membaca tingkat kesehatan pada dirinya gitu ya. Jadi kalau dia sudah merasakan ngos-ngosan bahwa dia harus hati-hati gitu ya, apalagi yang bermasalah dengan kesehatan penyakit dalam gitu.
1: Oke. Jadi apa ya, mengukur diri kemampuan kita sampai sejauh mana begitu ya Bang ya?
2: Iya.
1: Bang, ada pertanyaan juga ini dari Pak Chandra. Apakah silat Betawi perlu diajarkan di sekolah nih Bang?
2: Buku pelajaran muatan lokal PLBJ itu untuk SD memuat mata pelajaran silat. Jadi udah otomatis memang ada di buku pelajaran, meskipun PLBJ di DKI Jakarta itu masih belum menjadi mata pelajaran wajib yang disejajarkan dengan mata pelajaran-pelajaran wajib lainnya. Dia masih mata pelajaran yang asal ada gitu ya, asal ada gitu ya. Dan itu udah jadi pertanyaan itu sudah dijawab dengan adanya mata pelajaran dalam pelajaran PLBJ, PLBJ di DKI Jakarta sudah ada. Jadi saya yang kemarin diminta untuk membaca buku yang mereka keluarkan, yang para penerbit keluarkan gitu ya. Pembacaan akhir untuk apakah ini informasi benar apa segala enggak benar gitu kira-kira Bang.
1: Oke. Bang Yahya, kalau ini di luar konteks tentang main pukulannya atau silatnya Bang, bagaimana Bang Yahya melihat dukungan dari pemerintah? Karena tentu kita sebagai, mungkin Bang Yahya, budaya kita tetap lestari begitu, regenerasinya terjaga. Nah, dukungan dari pemerintah terhadap pelestarian ini apakah sudah cukup atau seperti apa Bang?
2: Ya, kalau di Jakarta itu sih kalau kita pengennya cukup ya pasti kagak bakalan cukup gitu. Tapi peraturan-peraturan yang keluar dari haribaan pemerintah daerah itu, misalnya Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Di situ disebutkan dengan tegas bagaimana seni bela diri main pukulan silat ini dikembangkan, dilestarikan, dimanfaatkan dan dijadikan sebagai salah satu karya budaya untuk meningkatkan kreativitas ekonomi gitu ya. Nah, jadi udah. Dan silat-silat Jakarta, silat-silat Betawi itu beberapa sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ya, warisan budaya tak benda. Misalnya silat Beksi sudah, silat Cingkrik sudah, silat banyaklah kira-kira ada 9 atau 10 arilan silat Betawi yang ditetapkan sebagai warisan benda kayak oleh pemerintah. Dan tentu kan kita juga di urun rembuk dalam penyusunan dosier pada pengajuan silat oleh UNESCO. Jadi kita nih masyarakat Betawi diminta juga ikut urun rembuk dalam pemikiran mengusulkan warisan budaya dunia oleh UNESCO itu yang waktu itu silat ya, silat. Jadi kita diajak. Jadi nggak kurang-kurangnya kepedulian pemerintah kepada pembinaan ini. Bahkan pemerintah Provinsi Jakarta itu memprogramkan bantuan alat-alat latihan. Ya, misalnya apa tuh yang untuk apa tuh untuk alat-alat latihan yang digelar di Ubin apa namanya?
1: Matras.
2: Ada matras. Kemudian ada pemberian baju latihan, baju silat latihan yang baju pangsi hitam itu dia mereka kasih latihan. Dan itu setiap tahun ada pemberian bantuan seperti itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi nggak kurang-kurang ya.
1: Yeah.
2: Dan memang pemerintah juga menginginkan, kan di pemerintah itu DKI Jakarta itu punya gedung-gedung tempat pengembangan pelatihan. Yang dulu disebut BLK. BLK itu Balai Latihan Kesenian. Sekarang namanya menjadi PPSB, Pusat Pelatihan Seni Budaya. Dan di pusat-pusat seperti itulah teman-teman silat diminta memperagakan seni silatnya masing-masing untuk kemudian disaksikan oleh para koreografer. Koreografer inilah nanti yang mengambil beberapa intisari gerakan itu menjadi dasar garapan tari baru bagi mereka gitu. Jadi banyak dilakukan seperti itu abangku.
1: Iya. Jadi ada pengembangan lagi ya Bang Yahya. Tapi kalau melihat sebagai sebuah olahraga, ini kan perlu juga ada ajang-ajang kompetisi. Nah, kalau kompetisinya apakah sudah cukup tersedia begitu untuk orang semakin berpacu untuk terus meningkatkan prestasinya, performance-nya gitu Bang Yahya?
2: Iya, rata-rata silat tradisional itu melakukan festival-festival yang non prestasi.
1: Oh.
2: Karena kalau yang prestasi itu kan mereka nanti akhirnya bergabung mengikuti tata cara aturan di IPSI yang nanti dalam pertandingan-pertandingan yang dipertandingkan dalam ajang apa PON, SEA Games, ASEAN Games itu mereka mengikuti seperti itu. Kawan-kawan kita yang tradisional itu yang nggak masuk struktur pembinaan IPSI mereka menyelenggarakan kegiatan sendiri-sendiri. Jadi ada festival silat ini, festival silat itu. Bahkan sekarang ada namanya Astrabi. Astrabi itu Asosiasi Seni Silat Tradisi Betawi. Jadi itu anggotanya dari wilayah kultur ya, wilayah budaya Betawi, Jabodetabek lah kira-kira itu. Dan anggotanya cukup banyak dan ya seperti itu. Akhirnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan di kampung-kampung, festival-festival sendiri-sendiri yang ya tentu saja melibatkan banyak banyak perguruan lain. Dalam di kampung-kampung festival itu pasti itu nggak absah rasanya tanpa ada atraksi silat-silat Betawi ya, dari macam-macam aliran itu.
1: Iya, jadi itu jadi eksebisi ya untuk menampilkan silat kepada masyarakat. Terakhir Bang Yahya, ini ulang tahun Jakarta ke 499, tahun depan 5 abad. Pesan Bang Yahya dan mungkin harapan bagi masyarakat Jakarta untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya Betawi, khususnya tradisi main pukulan atau silat Betawi ini Bang.
2: Iya, kita ini kan kalau Jakarta itu kan memang dikenal sebagai kota multikultur. Dan si multikultur itu juga sudah menjadi darah daging bagi masyarakat Jakarta. Saya rasa kalau engkau wahai kawan-kawanku pendengar setia dari Sonora yang berbahagia, pasti ente semuanya akan paham bagaimana caranya kita mencintai kota ini ya. Kita mencintai kota ini. Kita cinta pada kota ini bukan saja karena kita ada di dalamnya, tapi kota ini sudah memberikan segalanya buat kita. Jadi saya kepengen engkau mencintai kota ini dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya dengan sempurna. Jadi kalau kata puisi itu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, ya dengan sederhana bukan dengan sempurna. Jadi kira-kira begitu. Jadi cintailah kota ini dengan sempurna, karena dia sudah memberikan semuanya bagi kamu. Kamu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu kamu tetap dikasih waktu, dikasih tempo, dikasih keleluasan untuk melakukan itu. Maka cara mencintainya, cara mencintai itu, kamu pelihara fasilitas semua, kamu jangan potong jalan sembarangan, jangan rabat begini begitu, jangan langsung sabet lampu merah, jangan dan sekira-kira, jangan buang sampah sembarangan. Yang jadi yang sederhana itu, kalau kamu makan permen itu, maka kamu jangan kamu buang apa bungkusnya ke jalanan, tapi kamu taruh aja di kantong kamu, sehingga jadi hal yang kecil itu Jakarta ini akan berterima kasih kepada engkau, saya rasa begitu, Pak.
1: Baik, luar biasa Bang Yahya. Pesan-pesannya ya, begitu kuat tapi sederhana, tapi begitu besar maknanya ya. Kita sudah hidup di sini, cari makan di sini, maka selayaknya kita juga memberikan balasan untuk mencintai kota ini ya, dengan menjaganya ya, dengan sebaik-baiknya. Bang Yahya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan dan waktu kita bisa berbincang kembali ya.
2: Ya, siap selalu. Yang penting semua pendengar ini pada sehat, dan musim pancaroba ini kudu kita antisipasi dengan segala macam persiapan gitu ya. Nanti hujan tiba-tiba, nanti panas yang enggak kurang-kurangan kira-kira.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Dan sahabat Sonora, video perbincangan ini tersimpan di YouTube. Silakan bisa tonton lain kali atau share ke siapapun yang membutuhkan informasi ini. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music. Sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Indeks harga saham gabungan sore ini ditutup rebound setelah merosot 3 hari berturut-turut. IHSG menguat 1,96% ke level 5.999,03 pada penutupan perdagangan. Seluruh sektor kompak menguat jadi penopang IHSG. Sektor yang naik paling tinggi adalah infrastruktur yang menguat 3,81%. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencapai 22,24 miliar dengan nilai transaksi mencapai 13,49 triliun rupiah. Tidak hanya IHSG, nilai tukar rupiah di pasar spot mampu mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Sore ini rupiah ditutup di level 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat. Level 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat ini membuat rupiah menguat tipis 0,05% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah hari ini sejalan dengan mayoritas mata uang di Asia yang juga menguat.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, kita update kembali informasi lalu lintas untuk membantu sahabat-sahabat yang masih di perjalanan sore hari ini. Informasi dari Pak Taufik kita akan simak dari ruas tol Jakarta Cikampek ya, di mana pantauannya kilometer 19 arah Jakarta semakin padat merayap ya. Selengkapnya Pak Taufik Hidayat, silakan.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan terpantau ramai dan lancar. Untuk yang menuju gerbang tol Jakarta Cikampek, di kawasan masih ramai bergerak lancar. Namun selepas pembayaran di gerbang Cibitung 8 yang menuju arah Jakarta, di tol Jakarta Cikampek di KM23 masuk langsung padat merayap. Kecepatan sekitar 20 km per jam imbas masih berlangsungnya perbaikan jalan di lajur kiri atau bahu jalan di KM1500. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek di sekitar KM22 menuju arah Cibitungnya masih ramai bergerak lancar. Cuaca sedikit mendung. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik. Hati-hati di jalan, mendung cuacanya. Bagaimana pantauan di ibu kota Jakarta untuk lalu lintas sore hari ini juga akan disampaikan langsung kali ini dari TMC Polda Metro Jaya Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Kami sudah terhubung dengan Kompol Heri Priyatno. Selamat sore Pak Heri, silakan untuk informasinya.
2: Baik, selamat sore rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya pada sore hari ini terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita pantau bersama update terakhir untuk unjuk rasa di Kemenkumham di kawasan Rasuna Said, terpantau masih ada dan saat ini masih dilakukan orasi-orasi. Namun perwakilan sudah diterima oleh Kemenkumham dan saat ini sudah berada dalam dan massa kurang lebih 100-an masih berorasi dan menunggu. Namun tidak membuat macet baik arus lalu lintas yang menuju ke arah Mampang maupun Menteng terpantau ramai lancar. Kepadatan mulai terjadi di sekat traffic light di sekitar Kuningan dikarenakan volume aktivitas pulang kantor. Sementara dari gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke arah kawasan Pancoran terpantau padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor pasca juga hujan yang tadi mengguyur wilayah selatan maupun juga di sekitar Semanggi saat ini sudah reda. Namun ceceran beberapa jalan masih terlihat licin. Sementara genangan masih terjadi di sekitar Daan Mogot, arah Victoria atau arah Jakarta, saat ini sudah mulai surut kurang lebih 5-10 cm. Semua kendaraan bisa melintas di sana. Sementara di protokol Jakarta, terutama di sekitar kawasan Monas Barat Daya, unjuk rasa sudah selesai dan tergantikan kepadatan menuju arah Sarinah maupun ke arah Harmoni, belok ke kiri menuju arah Suryo Pranoto, lanjut ke arah Tomang, Tangerang, terpantau padat. Puncak kepadatan adalah di KM13500 yang menuju arah Karawaci. Dan di sana pun cuaca mendung. Sedangkan arah sebaliknya terjadi kepadatan di gerbang tol Tomang menuju ke arah tol dalam kota. Sedangkan Tomang menuju ke arah bandara ramai lancar. Kami menghimbau kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam tertib lalu lintas. Kita juga tadi mendapatkan info dari Pak Sito. Lalu lintas di Jalan Tendean dari turunan Layang Mampang arah Pancoran padat merayap. Sahabat Sonora, selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ya, sahabat Sonora, kota Jakarta tercinta lagi ulang tahun yang ke-499 nih. Menuju usianya yang kelima abad, kota Jakarta bakal kasih hadiah spesial bagi Anda. Ada beragam layanan dan fasilitas dengan tarif khusus hingga gratis yang bisa Anda dapatkan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Buat Anda yang ingin menikmati nuansa Jakarta dengan transportasi umum, Anda bisa jalan-jalan hemat naik transportasi umum seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta dengan tarif hanya Rp1 saja. Selain itu, jangan lupa masuk ke tempat wisata seperti kawasan Ancol, Monas, Ragunan, dan museum-museum yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semuanya gratis. Nah, buat Anda yang lagi semangat-semangatnya olahraga, buruan nikmati fasilitas gratis ruang olahraga dan kolam renang di seluruh lingkungan Dispora DKI Jakarta. Kado spesial ini tidak hanya khusus bagi warga ber-KTP Jakarta saja, tapi juga bagi seluruh pengunjung yang memanfaatkan layanan dan fasilitas tersebut. Periode ini berlaku 2 hari, sekali lagi tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Jadi ayo semarakan hari ulang tahun ke-499 kota Jakarta. Jadikan momen ini untuk menikmati Jakarta lebih dekat, lebih nyaman dan berkesan bersama teman-teman maupun keluarga. Info ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

0: Keributan Sonora.
1: Kami ajak Anda untuk menyimak liputan dari reporter kami, Olivia Itran, akan menyampaikan informasi capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tinggi sepanjang tahun 2025. Pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menargetkan PNBP sebesar 3,2 triliun rupiah di tahun 2026. Selengkapnya, Olive, silakan.
2: Baik Sobat Sonora, pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana tetapi juga pemulihan kerugian negara melalui upaya penelusuran, perampasan dan pengelolaan aset hasil kejahatan. Kejaksaan mampu mengembalikan 19,6 triliun rupiah ke kas negara sepanjang tahun 2025. Dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan paradigma penekanan hukum saat ini telah bergeser dari sekedar menghukum pelaku menjadi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Menurutnya pergeseran paradigma tersebut menjadikan fungsi pemulihan aset semakin penting dalam memastikan kerugian yang dialami negara, masyarakat maupun lingkungan. Pada 2026, Badan Pemulihan Aset menargetkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 3,2 triliun rupiah, di mana hingga Juni 2026 ini setoran yang telah masuk ke kas negara sebesar 1,7 triliun rupiah. Berikut disampaikan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi.
3: Capai kinerja Satgas PKH dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Yang pertama, capai kinerja penyelamatan keuangan negara dan penerimaan negara. Jumlah penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebesar 131 triliun 527.786.065.164,89 rupiah.
2: Selain itu, Sobat Sonora, saat ini Badan Pemulihan Aset mengelola 27.753 aset yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.376 aset dengan nilai lebih dari 2 triliun rupiah berada di bawah pengendalian penuh Badan Pengelola Aset. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, Olive, terima kasih laporan Anda. Sobat Sonora, capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tinggi sepanjang tahun 2025, pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menargetkan PNBP sebesar 3,2 triliun rupiah.
0: Demikian liputan Sonora.

Sahabat Sonora, Kota Jakarta tercinta, kita sedang merayakan ulang tahun ke-499. Beragam acara menarik sudah disiapkan untuk Anda, untuk warga Jakarta. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai pukul 15 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, akan ada panggung hiburan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dimeriahkan artis-artis ibu kota seperti Pak Adi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, Skarbu, dan Pasming Best, serta dipandu oleh Desta dan Oki Lukman. Selain itu, HUT ke-499 Kota Jakarta juga akan menampilkan lighting show, video mapping, launching logo 5 Abad Jakarta, dekorasi tematik, instalasi seni, instalasi ramah lingkungan, dan pertunjukan flying LED dengan pengalaman visual spektakuler bagi masyarakat. Acara ini gratis. Ya, sekali lagi catat tanggalnya Sabtu 27 Juni 2026 jam 3 sore sampai jam 10 malam di Bundaran Hotel Indonesia. Serunya lagi, Anda bisa menuju ke lokasi acara dengan naik transportasi umum karena pada tanggal tersebut tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta hanya Rp1 saja. Tahun ini Jakarta mengusung semangat menuju 5 abad Jakarta sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah dan juga capaian Jakarta, capaian pembangunan Jakarta sebagai kota global. Peringatan ini menjadi ajang mengenang perjalanan panjang Jakarta sekaligus mencerminkan semakin baiknya tata kelola kota. Jakarta juga terus berkembang menjadi kota yang inklusif, berdaya saing global, serta mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Sahabat Sonora, yuk kita rayakan perjalanan panjang Kota Jakarta menuju 5 abad hari Sabtu 27 Juni 2026 di Bundaran Hotel Indonesia. Sampai ketemu di lokasi ya.

Ya, kita update kembali informasi-informasi lalu lintas sore hari ini, khususnya di beberapa ruas tol. Ya, sahabat-sahabat Sonora yang tengah berada di ruas tol, pastikan juga untuk saldo uangnya mencukupi, sahabat Sonora. Informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan yang sore ini bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center.

Ya, tol dalam kota Kuningan hingga kilometer 6 terpantau padat, Semanggi sampai Tomang juga padat, Angke Pluit juga terpantau padat. Sebaliknya lalu lintas dari Pluit kilometer 19 arah jembatan 3 padat, Semanggi ke Tebet juga dilaporkan padat. Bergeser ke tol Janger atau tol Jakarta-Tangerang, Karangtengah kilometer 12 sampai Kunciran kilometer 13 juga padat. Sebaliknya Bitung kilometer 24 sampai Tangerang kilometer 19 padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane lajur 1. Kemudian tol Jor W2U Veteran kilometer 17 sampai Pondok Pinang kilometer 19 terpantau padat. Sebaliknya Ciledug Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Di tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Ulu Jami kilometer 16 sampai arah Veteran ini terpantau padat. Tol Jor E, Taman Mini Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Sebaliknya Pulau Gebang, kilometer 52 hingga Bintara, kilometer 49 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Cikunir, kilometer 43 sampai 42, terpantau padat. Sementara tol Jagorawi, Cawang hingga Cililitan padat. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini hingga Cawang lancar. Sementara tol Jakarta, tol Purbalenyi, Pleret, kilometer 91 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian juga disampaikan tol Jakarta Cikampek Cibitung kilometer 24 hingga 26 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan begitu.

0: untuk peningkatan daya saing penerbangan. Selengkapnya Riko, silakan.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan juga pelaku industri. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang membahas peningkatan kualitas layanan bandara dan juga konektivitas nasional. Menurut AHY, permasalahan utama yang masih dihadapi sektor kebandarudaraan bukan semata peningkatan jumlah penerbangan, melainkan belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan yang selama ini masih berjalan secara sektoral. Tujuan utama dari rapat yang diselenggarakan adalah untuk memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing bandara Indonesia.
2: Tentunya semua punya peran, tapi kita juga bicara banyak yang ego sektoral, banyak yang masih tersekat-sekat, dan ini tidak baik jika kita ingin meningkatkan pelayanan secara keseluruhan. Jadi peningkatan jumlah penerbangan bandara internasional ini terus terjadi, tapi permasalahan utamanya sekali lagi pada belum optimalnya tata kelola dan kolaborasi antar stakeholders.
1: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, langkah yang sedang dilakukan adalah mencakup evaluasi regulasi slot management, penyusunan aturan yang memberi kewenangan lebih besar kepada operator bandara, kemudian penguatan pelayanan berbasis digital, hingga integrasi berbagai sistem pelaporan dan juga deklarasi penumpang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bandara sekaligus menargetkan untuk perkuatan konektivitas nasional yang menjadi salah satu pondasi dari pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Baik, Riko, terima kasih. Pemerintah memperkuat tata kelola bandara nasional dan dorong kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan daya saing penerbangan.
3: Demikian liputan Sonora.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kita akan pantau kembali informasi lalu lintas. Kali ini kita akan simak langsung dari Mas Arif ya, petugas Sentra Komunikasi dan Informasi Tol HK Jor S, yang kali ini siap menyampaikan pantauan terkini di sana ya, di Tol HK Jor S. Mas Arif, selamat sore, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
0: Salam setuju, selamat sampai tujuan Mas Arif. Terima kasih dari Tol HK Jor S. Kita menuju ke tol dalam kota. Ada Mbak Sito. Tol dalam kota dari gerbang Tol Kuningan dua arah Cawang padat mengalir. Arus sebaliknya terbantu ramai lancar ya. Kemudian juga tadi Pak Taufik Hidayat menyampaikan update-nya, ada evakuasi di kilometer 17600 ya, kendaraan gangguan, bus mogok di lajur kanan sedang dievakuasi. Sekali lagi kilometer 17600 ya, tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat saat ini sudah mulai turun hujan gerimis ya. Informasinya hati-hati sahabat-sahabat Sonora. Adakah juga yang sudah diguyur hujan sore hari ini, boleh update info? Silakan Anda boleh WhatsApp langsung ke studio Sonora di 0812122920.

Naif, gak usah curi-curi pandang sahabat Sonora. Kalau Anda mampir ke Jakarta Fair, banyak sekali keseruan di sana yang bisa Anda saksikan, bisa melihat langsung ya sahabat Sonora. Silakan, masih ada waktu untuk melipir ke Kemayoran untuk menikmati berbagai macam keseruan di sana. Yuk, liburan Jakarta Fair sudah dibuka setiap hari sampai 12 Juli 2026 nanti. Nah, khusus untuk Anda para pecinta otomotif nih sahabat Sonora, ada kabar gembira yang boleh Anda lihat ya, Anda catat. Ini tentu saja semua promo gila-gilaan dari brand kendaraan otomotif hadir di Jakarta Fair. Bayangin aja sahabat Sonora, Anda bisa bawa pulang Alfa Next Gen dan United New T 1800 yang masing-masing banting harga dari 30 jutaan jadi cuma 16 jutaan aja. Nah, buat yang cari mobil, Wuling siap manjain Anda dengan bunga 0%, kemudian free insurance plus lifetime warranty. Kalau Anda pengen motor listrik yang praktis, langsung saja ke Booth Yadea, karena cukup tunjukin SIM C, Anda bisa dapat voucher GEF hingga 10 juta rupiah. Nggak kalah menarik ya, sahabat Sonora, Benelli punya promo super unik. Buy one Versila 150, get free sepeda listrik. Ya, terakhir buat para Vespa lovers, langsung saja serbu free genuine Vespa merchandise. Special Lucky Dip 4,7 juta dan voucher aksesoris 25% sekarang juga sebelum kehabisan. Ajak juga keluarga Anda untuk seru-seruan dan nyanyi bareng JKT48 hari ini ya. J-Rox dan Shirai Metal hari ini, serta saksikan Karnaval Jakarta Fair yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi freebies di sepanjang rute karnaval dan penampilan fashion show yang memukau dari para peserta ajang kecantikan Miss Jakarta Fair di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Dan besok masih ada The Adams, Club 80s, dan Men Sinner yang ngajak Anda nyanyi bareng pastinya. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran, Senin hingga Jumat, dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket Anda di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya bisa menangin grand prize nilai ratusan juta rupiah. Dan pantangin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram, @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ditargetkan menjadi hub pariwisata dunia dan menembus 10 bandara terbaik dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami berikut ini. Rico, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memasang target untuk sektor transportasi dan pariwisata nasional dengan mendorong Bandara Indonesia masuk jajaran 10 besar dari bandara terbaik di dunia, sekaligus memperkuat Bali sebagai pusat gratifikasi pariwisata nasional. AHY mengungkapkan peningkatan kualitas Bandara Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Bandara Soekarno-Hatta misalnya pada tahun 2022 berada di peringkat 51 dunia dan kini telah naik ke posisi 25 pada tahun 2025.
3: Jadi peningkatan jumlah penerbangan bandara internasional ini terus terjadi, tapi permasalahan utamanya sekali lagi pada belum optimalnya tata kelola dan kolaborasi antar stakeholders. Tujuan utama rapat ini, teman-teman media yang saya hormati, adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendukung untuk pelaksanaan target tersebut, di mana pemerintah harus meningkatkan infrastruktur bandara, kemudian digitalisasi layanan, integrasi antar moda transportasi, serta pengembangan ekonomi kreatif di kawasan bandara, agar mampu menyampaikan ataupun menampilkan produk dan kekayaan intelektual lokal kepada wisatawan. Langkah ini, sahabat Sonora, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata dan juga pusat konektivitas regional. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik Rico, terima kasih laporan Anda. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ditargetkan menjadi hub pariwisata dunia dan tembus 10 bandara terbaik di dunia.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya sahabat Sonora, Timnas Maroko memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian ini mereka dapatkan setelah mengalahkan Timnas Haiti dengan skor 4-2 pada laga terakhir Grup C. Dini hari tadi, bek Maroko pun Ashraf Hakimi menyebutkan perubahan pola pikir menjadi faktor penting di balik kebangkitan timnya. Hal ini menjadi sejarah bagi Maroko karena mampu melaju ke fase gugur dua kali beruntun untuk pertama kalinya di Piala Dunia setelah edisi 2022. Sementara itu, Haiti harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen setelah gagal meraih tiket ke babak berikutnya. Berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo tidak menutup kekecewaannya setelah timnya kalah 0-1 dari Afrika Selatan. Hasil Afrika Selatan versus Korea Selatan tersebut membuat Taeguk Warriors menutup fase grup dengan 1 kemenangan dan juga 2 kekalahan. Hong Myung-bo menilai performa Korea Selatan saat menghadapi Afrika Selatan menjadi yang paling buruk dibanding 2 laga lain di fase grup. Hong juga menegaskan bahwa tidak ada masalah terkait kondisi kesehatan dan menolak mengaitkan kekalahan tersebut dengan isu keracunan makanan.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Selamat sore sahabat Sonora, kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora. Menemani Anda sahabat Sonora 2 jam ke depan dengan beragam informasi dan juga tentunya masih ada playlist lagu-lagu terbaik ya. Menemani para sahabat Sonora beraktivitas dalam perjalanan juga yang lagi pulang kantor ya di sore hari ini. Atau juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di streaming juga selamat sore di www.sonora.id maupun .co.id ya. Kita akan awali dulu kebersamaan kita hari ini Kamis 25 Juni 2026. Ada satu lagu dari Run dengan Curiga.

0: Ya, Sonar FM dari Traffic and Music masih menemani Anda di sore menjelang malam hari ini 18:12 waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani sahabat-sahabat Sonora juga dengan beragam informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman di ruang redaksi di sore hari ini, di mana ada informasi dari dunia olahraga ya, babak grup Piala Dunia 2026 yang mulai menyingkap siapa saja yang melaju ke fase gugur. Peta persaingan Piala Dunia 2026 pun semakin jelas. Per Kamis 25 Juni 2026, 13 tim telah memastikan tiket ke fase gugur. Dari Eropa ada Jerman, Prancis, Norwegia, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Dari benua Amerika, tim yang sudah lolos ini ada Meksiko, Amerika Serikat, Kolombia, Argentina, Kanada, dan Brasil. Wakil Afrika diwakili oleh Maroko dan juga Afrika Selatan. Kira-kira jagoan Anda masuk nggak nih, sahabat Sonora?
1: Sonora.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan, berita ekonomi global cukup ramai ya?
2: Iya nih. Apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
1: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
2: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9-5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5%+-1%.
1: Apa sih yang bikin ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
2: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
1: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
2: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
1: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
2: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
3: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Once on from Sugar Babe, sahabat Sonora baru saja menemani Anda Run for Cover. Masih di Selekta Sonora bersama dengan saya Hans Christian, sahabat-sahabat Sonora. Hari ini agak aneh ya cuacanya. Dari kemarin panas-panas, terus tiba-tiba hari ini siang-siang bolong udah hujan. Cukup lebat lagi sahabat Sonora. Kalau di sekitaran Jakarta Pusat ya. Hans, nggak tahu di daerah Anda seperti apa sahabat Sonora, sempat hujan lumayan lebat juga nggak tadi siang sampai sore hari tadi ya. Tapi ini sekali kan Hans update juga informasi perkiraan cuaca dari BMKG untuk esok hari sahabat Sonora, di mana cuaca Jabodetabek besok didominasi cerah hingga cerah berawan ya sejak pagi hingga sore hari besok. Namun pada malam harinya ini berpotensi berawan tebal terutama di Kepulauan Seribu, sehingga warga pun dihimbau untuk tetap waspada.
1: News, traffic, and music.

0: Informasi lalu lintas terkini dari rekan Sony, berbagi informasi Jalan Gatot Subroto dari Slipi ke Semanggi terpantau ramai lancar ya. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Sementara untuk ruas tol dalam kota, arah Semanggi terpantau merayap dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Terima kasih Bung Sony informasinya. Ada juga Ibu Sabta. Selamat malam kokohan, sehat selalu dari Ibu Sabta. Yang tadi di Cikunir Jati Asih turun hujan katanya di Tol Jor dan Mampang Cilandak cuacanya terpantau cerah malam hari ini. Terima kasih Ibu Sabta. Ada Ibu Liliani dari Tanjung Duren Jakarta Barat, ini mengucapkan selamat santap malam katanya buat Hans. Semoga tetap sehat dan juga bahagia selalu. Absen saja di malam hari ini.
1: Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota. Dari ruas tol dalam kota, Kuningan hingga Tomang terpantau padat, Angke hingga Pluit juga terpantau padat, sebaliknya gerbang tol Kapuk hingga Pluit terpantau padat, dan juga Pencompongan hingga Tebet terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kedoya kilometer 4 terpantau padat, begitu juga dengan Kembangan kilometer 7 hingga 8 terpantau padat. Sebaliknya Karawaci kilometer 21 hingga Tangerang kilometer 19, dan Kunciran kilometer 15 hingga 14 juga masih terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jorwe 2U, Veteran kilometer 17 hingga Pondok Pinang kilometer 19 padat, sebaliknya dari Ulu Jami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Untuk ruas tol Jorwe 2S, dari Veteran kilometer 18 arah Pondok Pinang padat, sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran hingga ke Pondok Pinang terpantau lancar. Bergeser ke ruas tol Jor E, sahabat Sonora, Bambu Apus kilometer 35 hingga Jati Warna kilometer 37 padat, Jati Asih kilometer 39 hingga 41 arah TMII juga terpantau padat. Untuk arah sebaliknya Bintara kilometer 50 TMII terpantau padat, begitu juga dengan Cikunir kilometer 45 hingga kilometer 44 TMII terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Ciliritan kilometer 2 padat, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari Jakarta, Cikampek, Cibitung kilometer 24 hingga 26955 padat, sebaliknya Tambun kilometer 21 hingga Bekasi Timur kilometer 15149 juga terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Pantauan dari ruas tol Perbelenyi, Dawan pada Larang Pasteur Cileunyi terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam

99 Kota Jakarta. Hampir 5 abad perjalanan ini telah membawa Jakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan juga ruang hidup bagi jutaan warganya. HUT kali ini bukan sekedar perayaan. DPRD DKI Jakarta menjadikan tonggak bahwa Jakarta semakin dekat menuju babak baru sebagai kota global. Usai rapat paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta, Sahut Ali Nudin, mengatakan bahwa peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk mempersiapkan Jakarta menyongsong usia 500 tahun. Ia menginginkan saat Jakarta genap berusia 5 abad nanti, kota ini diharapkan benar-benar siap untuk take off sebagai kota global. Tentu dengan fondasi yang kuat mulai dari infrastruktur yang kokoh, sumber daya manusia yang unggul, hingga perangkat pendukung yang mampu menjawab tantangan masa depan. Karena menjadi kota global bukan hanya soal gedung tinggi dan modernisasi, tapi juga tentang kesiapan, daya saing, dan juga kualitas hidup dari warganya. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun ke-499 untuk Jakarta. Jelang 500 tahun, Jakarta siap melangkah, bergerak menuju ke era yang baru. Nah, para sahabat Sonora, kira-kira apa nih doa dan juga harapan kamu untuk Jakarta? Langsung aja tuliskan komentar dan juga bisa follow sekalian di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga X, serta YouTube di DPRD DKI Jakarta. Juga bisa kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id. Sonora FM News Traffic.

0: Sonar FM di Serapikin Music masih menemani Anda di malam hari ini pukul 18.39 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali update Anda dengan informasi lalu lintas terkini. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Rico. Silakan Rico.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora. Anda akan lewat di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur dari Jati Baru ke arah perempatan Karet Bivak. Kami pantau masih bergerak padat di lokasi, lalu lintas tampak padat merayap. Sebaliknya terbilang lebih lancar. Sementara di Jalan Margono Joyo Hadikusumo dari arah perempatan Karet Bivak menuju ke arah seputar Duku Bawah, lalu lintas bergerak ramai, relatif lancar. Hanya padat nanti mendekati Duku Bawah karena kepadatan volume lalu lintas, kendaraan akan berputar arah di seputar Landmark. Kami lanjutkan di Jalan Sultan Agung mengarah ke Manggarai, masih padat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Dan sekarang suasana terkini yang dapat kami sampaikan di Jalan HR Rasuna Said dari arah Menteng menuju ke arah Mampang. Ini masih padat persis dari depan Rumah Sakit Mayapada ke arah underpass Mampang Kuningan. Lalu lintas masih tampak padat. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami teruskan. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan, tentunya juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan, kami juga masih menantikan informasi-informasi lainnya dari Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di 081212292. Ada Ibu Nur juga di Pekalongan. Selamat malam Bung Hans, katanya selamat bertugas, salam sehat selalu. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih Bu Nur. Dan untuk Anda yang masih di jalan, masih beraktivitas, Hans temani Anda kembali. Ada satu lagu dari Guy Sebastian yang akan hadir untuk Anda dengan judul Forever With You.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pasca eksekusi Hotel Sultan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardi Hantoro memastikan ekskaryawan akan diberdayakan kembali setelah melakukan pendataan dan verifikasi. Proses pengosongan juga dilakukan dalam 30 hari ke depan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive.
3: Baik Sobat Sonora, Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardi Hantoro memastikan seluruh pegawai ex Hotel Sultan akan diberikan pekerjaan kembali oleh Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK. Namun saat ini pihak PPK GBK masih melakukan pendataan dan verifikasi terkait jumlah pegawai ex Hotel Sultan dan akan dipilah sesuai kebutuhan. Sementara itu proses pengosongan dan pemindahan barang dari kawasan ex Hotel Sultan masih terus berlangsung, di mana proses tersebut dilakukan sesuai tenggat waktu 30 hari sesuai yang diberikan pengadilan pasca eksekusi Blok 15 ex Hotel Sultan. Berikut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardi Hantoro.
4: Sedang proses kan, ada dikasih waktu oleh pengadilan selama 30 hari.
5: Nanti kalau udah selesai, berarti dikelola sama Danantara, benar nggak sih Pak?
4: Iya, pokoknya nanti kan ada apa, akan ada kebijakan yang pasti. Arahan Presiden kan itu dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan yang lebih manfaat. Sekarang sedang didata dan diverifikasi.
6: Itu mereka akan dipastikan diperpanjang kembali.
4: Ya tentu akan dipilah-pilah kan, ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa. Nah, nanti pengurus GBK lah yang akan memfasilitasi mereka untuk bisa diberdayakan kembali.
3: Selain itu, Sobat Sonora, sebelumnya kuasa hukum Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK, Hari Sucipto, menjelaskan bahwa barang-barang hasil eksekusi akan dipindahkan secara bertahap ke dua gudang yang berbeda di kawasan Cikarang dan juga Kabupaten Bekasi. Penempatan dilakukan berdasarkan jenis, asal, dan juga karakteristik barang-barang tersebut. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, beragam informasi-informasi lain masih akan terus hadir untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

Satu lagi dari Adele dengan Olayes baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama dengan para sahabat-sahabat Sonora yang tengah menempuh perjalanan di malam hari ini. Informasi lalu lintas terkini juga hadir dari salah satu sahabat Sonora, Pak Sito. Selamat malam, berbagi informasi lalu lintas untuk ruas tol Jakarta Cikampek. Ini kurang lebih 1 km ya, menjelang jembatan layang Delta Mas, padat merayap, cenderung macet, imbas dari adanya perbaikan jalan di lajur 2. Selanjutnya arah Karawang juga masih dalam kondisi macet katanya. Terima kasih buat Pak Sito sudah berbagi informasi lalu lintasnya di malam hari ini. Ibu Riza juga selamat malam. Ini... maaf baru menyapa karena lagi berduka, terus berduka cita ya Ibu Oriza dan juga keluarga, dan juga buat para sahabat Sonora lainnya juga sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung di Selekta Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Hans putarkan dulu, ada satu lagu kembali akan menemani Anda dari Angie Stone featuring Neon Joe dengan More Than a Woman.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Sonora FM dan Sonora Weekend Music masih menemani Anda. Satu lagu dari Lisa Santiago, Everywhere I Go. Baru saja menemani Anda malam hari ini 19.43 waktu Indonesia Barat. Buat yang masih di jalan, bagaimana kondisi lalu lintas malam hari ini di sekitar Anda, juga masih boleh berbagi informasinya bersama dengan Hans ya. 0812-122-9200, berbagi via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora, ataupun juga berbagi informasi gambar ataupun juga video juga boleh, nanti kami bantu teruskan ke teman-teman di pusat informasi Sonora untuk bisa di-share juga ya, nanti di media sosialnya Sonora FM 92 Jakarta. Dan juga buat para sahabat Sonora yang malam hari ini juga masih beraktivitas, iringan lagu-lagu lainnya juga masih akan terus menemani Anda di malam hari ini. Nanti Hans punya satu lagu dari Malik and Essentials. Tapi satu dulu nih, informasi penting buat Anda sahabat-sahabat Sonora yang mungkin punya anak di usia 8 sampai 13 tahun kalau nggak salah. Suka dengerin juga segmen Dora, dengerin segmen Dongeng Sonora gitu ya, dan penasaran gimana sih di balik proses pembuatannya, pengen belajar juga gimana caranya supaya bisa mengisi voice over dan juga bisa berdongeng di radio. Nah, informasinya nih tepat untuk Anda.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin Dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di Dongeng Sonora, dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di Dongeng Sonora. Jadi, daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

setia bersama kami di Sonora Network. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda ya. Malam hari ini di AMKM Malam edisi 25 Juni 2026. Dua jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Boleh mulai dikirimkan di nomor 0812-122-9200. Juga malam hari ini Hans menyapa buat sahabat-sahabat Sonora yang lagi bergabung di TikTok live-nya Radio Sonora Jakarta. Buat yang mau request-request boleh banget, boleh via teks ataupun juga via voice note, kirimkan kepada Hans hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Yang pasti kita awali dulu kebersamaan kita malam hari ini. Ada satu lagu dari Glass Animals yang akan menyapa para sahabat Sonora. Sambil menunggu requestan-requestan dari Anda ataupun juga mau berbagi informasi lalu lintas di malam hari ini juga masih boleh ya sahabat Sonora. Once again, nomornya di 0812-122-9200.

0: Malam juga buat Asti yang katanya malam hari ini absen ya. Aku hadir, hatur nuhun ko, sami-sami. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Nanti buat Asti karena suka ngajarin anak-anak muridnya ngedance. Hans Potter kan lagunya BTS, Permission to Dance ya. Lalu juga malam hari ini sudah bergabung sahabat-sahabat sonar lainnya juga via VoiceNet. Ada The Line juga kita sapa dulu ya. Selamat malam.
1: Malam Om Hans. Aku Adeline dari BSD, mau lagu From the Start dari Laufey. Makasih.
0: Terima kasih Adeline, lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan terputarkan. Tapi sebelum nanti ke lagunya Adeline, juga ada JJ juga sudah bergabung. Selamat malam JJ.
2: Halo Om Hans, apa kabar? Om Hans, udah makan belum?

Makasih. Aduh, sampai batuk tuh ya. Keselek. Minum dulu, JJ. Boleh, lagunya Om Had siapin ya. Kabar baik, by the way, JJ dari Studio Sonora Jakarta. Kamu apa kabar malam hari ini? Terima kasih ya, sudah kirimin voice note-nya, pilihan lagunya. Nanti diputerin ya, tapi satu lagu dulu. Menemani JJ, menemani Adeline, dan juga sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Ada BTS dengan Permission to Dance.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga, yang satu

Sonar FM News and African Music masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini pukul 20:22 waktu Indonesia Barat, tentunya masih di program AMKM sahabat-sahabat Sonora. Selamat malam, makin ramai juga nih yang menyapa Hans dari TikToknya Radio Sonora Jakarta. Apa kabar malam hari ini? Yang mau request boleh langsung ke nomor 0812-122-9200 ya. Dan nextnya Hans punya satu lagu kolaborasi dari penyanyi dalam negeri, ada Raisa dan juga Afgan yang akan Hans putarkan, satu lagu pilihan dari Ibu Foni yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Lagunya dikirimkan buat kru yang bertugas dan titip salam juga katanya buat Bu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Liliani, Lena Naufal, dan juga Simon. Lagunya dipilih yang judulnya Percayalah. Nextnya nanti akan Hans putarkan lagunya Nicky dengan You'll Be In My Heart, satu lagu pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya untuk temanku Mas Anto dan juga Maria, happy wedding anniversary yang ke-28 ya. Semoga sehat, bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga tercinta dan juga langgeng selamanya. Dikirimkan juga buat Hans dan juga terima kasih. Salam sehat bahagia selalu. Thank you. Terima kasih, dua lagu ini kan menemani Anda sahabat Sonora. Sebelum ke lagunya Nicky, You'll Be In My Heart, kita akan dengarkan bersama dulu satu lagu dari Raisa dan juga Afgan, Percayalah.

0: Kembali akan sampaikan informasi lalu lintas untuk Anda, sahabat Sonora di malam hari ini. Rekan Sony kembali berbagi informasi dari sekitaran Jalan Gatot Subroto arah Slipi ya. Lalu lintasnya padat dari Kompleks DPR. Untuk ruas tol dalam kota arah Slipi juga padat dari Semanggi. Untuk arah sebaliknya ke Semanggi, baik dari Jalan Gatsu maupun tol dalam kota terpantau ramai lancar. Cuaca terpantau cerah. Terima kasih rekan Sony informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Dan juga nanti Hans punya satu lagu permintaan dari Aaron ya, yang sudah menyapa dari Jatinegara. Katanya mau request lagu Justin Bieber dengan Beauty and the Beat. Boleh, lagunya nanti disiapkan ya. Tapi satu informasi dulu nih buat sahabat-sahabat Sonora yang punya anak di umur 8-13 tahun dan penasaran banget gimana caranya buat bisa belajar mendongeng, belajar soal voice over, apalagi buat sahabat-sahabat Sonora yang anak-anaknya seneng banget dengerin Dora. Pengen tahu bagaimana proses produksi di belakangnya dan bagaimana cara mengisi suara-suara yang ada di Dora. Nah, simak nih informasi yang satu ini.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8-13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat

Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda di MK malam hari ini. Dan kita akan next ke lagu berikutnya. Ada pilihan lagu dari Pak Seprianus ya, yang mau request lagunya Spice Girl dengan Viva Forever. Lagunya untuk Ibu Riza, Ibu Sylvia, dan juga semua pendengar Sonora. Selamat beristirahat. Untuk Kohan, semangat sampai akhir siaran. Terima kasih Pak Seprianus. Lagunya tapi ditunggu dulu ya, karena Hans akan putarkan dulu satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali di Cibodas, Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat beristirahat dan juga bersyukurlah atas apapun yang kita nikmati sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Lagu pilihannya adalah What About Now dari Daughtry ya. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Setelah itu akan disusul dengan satu lagu dari Spice Girl, ada Viva Forever.

Viva Forever dari Spice Girls, sahabat Senora. Kelihatannya banyak yang menikmati lagu ini di malam hari ini ya. Di kolom komentar TikTok langsung rame Viva Forever, Viva Forever ya. Tadi sempat mau di-end, ternyata banyak yang menikmatin dulu lagunya Viva Forever. Oke deh, ini ajib banget katanya. Kalau kata netizen di TikTok ya, lagu pilihan dari Pak Siprianus di malam hari ini. Akan kita lanjutkan dengan lagunya Miley Cyrus, ada Angels Like You, satu lagu pilihan dari Nila yang ada di Jakarta Timur. Katanya mau dikirimkan untuk semua sahabat Setia Sonora. Selamat malam, hati-hati di jalan, selamat mendengarkan, selamat istirahat, dan juga God bless you untuk semuanya. Terima kasih, lagunya sudah siapkan, akan menemani Anda sahabat Sonora. This is Miley Cyrus dengan Angels Like You.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Standar FM dan Traffic and Music, satu lagu dari Britney Spears dengan Sometimes. Baru saja menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu pilihan dari siapa nih namanya ya? Lupa lagi Hans tadi. Di nomor belakang 8310 ya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga tentunya selain lagu-lagu yang menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora, Hans juga akan terus kembali mengupdate beragam informasi-informasi terkini untuk Anda, sahabat Sonora, di mana diantaranya dunia internasional saat ini menaruh perhatian pada situasi di Venezuela yang dilanda gempa bumi besar dan juga menimbulkan korban jiwa, korban luka, serta juga kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Di tengah upaya penyelamatan dan juga pemulihan yang masih berlangsung, perhatian juga tertuju pada keselamatan warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia yang berada di Venezuela. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca bencana, termasuk situasi WNI dan juga langkah-langkah yang dilakukan KBRI Caracas, kami Hans telah terhubung bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Venezuela yang mulia, Bapak Fikri Kesidi. Selamat malam, Pak Fikri.
1: Selamat malam, Pak.
0: Pak Fikri. Mas Hans. Terima kasih Pak Fikri untuk waktunya di malam hari ini. Pak Fikri, mungkin boleh diupdate kepada sahabat Sonora bagaimana kondisi terkini di Venezuela setelah gempa besar yang terjadi. Wilayah mana saja yang mengalami dampak paling serius, Pak Fikri?
1: Terima kasih Mas Hans. Jadi pagi ini sudah semakin kelihatan keadaan di kota-kota yang terdampak gempa. Jadi di kota Caracas sendiri, itu daerah yang paling terdampak itu ada di La Guaira, ya, itu dekat dengan airport. Itu di sana itu diratakan sebagai daerah yang paling memiliki kerusakan sangat tinggi. Kemudian juga ada kota Makuto, itu beberapa belas bangunan juga rusak berat, ya. Dan keadaan ini pada saat ini difokuskan untuk penyelamatan orang-orang yang memang kemungkinan terperangkap di dalam bangunan tersebut. Sudah mulai terlihat antrian, antrian di pom bensin, tetapi ini semua memang masih menunggu beberapa kiriman minyak dan gas kepada Venezuela, kepada Caracas. Di supermarket juga ada antrian, tapi antriannya ini supermarketnya tetap buka, dan antrian ini memang karena orang-orang ingin segera membeli bahan-bahan makanan yang lainnya. Yang biasanya dilakukan itu pada akhir minggu, jadi pada saat ini karena mereka harus mempersiapkan kalau memang ada gempa-gempa susulan. Seperti itu Mas pada saat ini.
0: Baik, Pak Fikri, saat ini apakah juga KBRI sudah mendapatkan data mengenai berapa jumlah korban yang meninggal dunia maupun luka-luka ataupun juga warga yang masih dinyatakan hilang, Pak Fikri?
1: Jadi untuk warga yang meninggal dunia itu angkanya masih bergerak naik, ya. Jadi belum ada angka yang final, karena memang kejadian gempanya sendiri kemarin malam waktu maghrib, ya, sebetulnya waktu Venezuela. Awalnya itu 32 yang disampaikan oleh Ibu PLT Presiden Delcy Rodriguez, sekarang sudah naik ke angka 164 yang meninggal, dengan 971 orang itu luka-luka. Sepertinya angka ini akan naik kembali, Pak, karena ke Mas Hans, karena memang operasi penyelamatan masih berlangsung, dan kita berharap bahwa ini bisa segera diselamatkan orang-orang yang terperangkap di bawah puing-puing bangunan yang rubuh pada saat ini. Seperti itu, Mas.
0: Baik, Pak Fikri, kami juga ingin tahu apakah juga KBRI memiliki data mengenai berapa jumlah warga negara Indonesia yang saat ini tercatat berada di Venezuela, dan apakah warga negara Indonesia yang berada di area terdampak gempa sampai saat ini juga akan dilakukan proses evakuasi, Pak Fikri?
1: Baik, untuk warga negara Indonesia di Venezuela total ada 40 orang. Yang berada di Venezuela ada 38 orang. Dan yang wilayah yang terkena gempa, karena Caracas terkena gempa, mayoritas kita berada di Caracas. Beberapa orang ada di kota Valencia, itu juga terdampak. Dan dari semua warga ini, KBRI telah melakukan kontak langsung dengan mereka pada waktu kemarin dan sudah mendapatkan informasi bahwa mereka dalam keadaan selamat, alhamdulillahnya seperti itu. Kemudian tentunya kami juga menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk selalu memperhatikan kanal-kanal resmi pemerintah dan juga KBRI untuk memastikan apabila memang nanti perlu dilakukan evakuasi, kami pasti akan menyampaikan atau menghubungi mereka langsung mengenai keadaan tersebut. Itu kita sudah punya contingency plan dan ini pada saat ini memang inilah yang sudah kita informasikan juga kepada warga negara Indonesia. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan dalam kaitan ini.
0: Baik, artinya hingga saat ini masih belum ada proses evakuasi yang dilakukan ya, tapi memang tadi juga sudah dinyatakan bahwa warga negara Indonesia ini dinyatakan selamat sepenuhnya, begitu Pak Fikri?
1: Alhamdulillah Mas, mudah-mudahan keadaannya terus membaik nanti.
0: Baik, Pak Fikri, ini juga apakah mendapatkan informasi terkini dari pemerintah setempat akan adanya potensi gempa susulan yang perlu diwaspadai, dan apakah ada himbauan dari KBRI bagi warga negara Indonesia yang tinggal maupun sedang bepergian ke Venezuela? Silakan Pak Fikri.
1: Baik, pada saat ini kalau himbauan dari pemerintah mengenai gempa susulan, memang ada itu, mereka menyampaikan mengenai untuk waspada kemungkinan terjadi gempa pada saat ini untuk gempa susulan itu. Sebetulnya semenjak dua gempa yang hampir bersamaan di awal itu memang sudah terjadi lebih dari 20 kali gempa susulan. Yang kita harus perhatikan, karena ada, kita lihat juga ada berita dari kanal Badan Gempa Amerika Serikat yang menyatakan beberapa kemungkinan terjadinya gempa susulan yang skalanya bisa sampai ke skala 5, skala Richter. Ini juga kita perhatikan sekali dan kita informasikan kepada KBRI, kepada para WNI semuanya tentunya. Dan mudah-mudahan ini hanya prakiraan saja. Dan tentunya kita melihat bahwa ini semua harus kita waspadai, karena gempa selalu pasti akan disusulkan oleh gempa susulan. Dan mudah-mudahan ini kita bisa pastikan bahwa, bukan kita bisa pastikan, tapi kita bisa antisipasi sehingga nanti dampaknya bisa kita juga terukur. Begitu Mas Hans.
0: Baik, terima kasih Pak Fikri untuk informasinya di malam hari ini. Semoga selalu dikasih perlindungan dan juga kesehatan.
1: Amin.
0: Di sana Pak Fikri.
1: Amin, amin. Terima kasih Mas Hans. Salam buat sahabat Sonora semuanya.
0: Terima kasih, salam juga untuk rekan-rekan yang berada di sana. Demikian sahabat Sonora, perbincangan Hans bersama dengan Duta Besar Fikri Kasidi yang sudah terhubung tadi, Duta Besar Republik Indonesia yang sudah memberikan informasinya untuk Anda di malam hari ini. Semoga segala yang tengah dialami oleh teman-teman kita di Venezuela bisa segera terselesaikan dengan baik, dan kita juga bersama nanti menantikan beragam informasi terupdate lainnya tentunya hanya di Sonora Network.

Ya sahabat Sonora, tentunya masih di MKM Malam bersama dan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini, MKM 25 Juni 2026 ya. Kita masih akan lanjutkan ke lagu berikutnya. Hans punya satu lagu pilihan dari ini tadi, siapa yang minta? Ada Pak Franco di Serpong ya, minta dibetarkan lagi Not Enough dari Van Halen. Lagunya dikirimkan untuk seluruh pendengar Radio Sonora sebelumnya, dan juga salam sehat selalu buat seluruh penyiar Radio Sonora. Terima kasih Pak Franco. Pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan Hans putarkan. Sebelum lagunya Pak Franco, kita dengarkan dulu ada satu lagu pilihan dari Pak Daniel ya di Kelapa Gading. Minta diputarkan lagunya Truly Madly Deeply dari Savage Garden. Salam-salamnya untuk semua kru dan juga Kohan, selamat bertugas dan juga selalu semangat sampai selesai. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya sama-sama. Lagunya ditunggu ya. Dua lagu ini akan menemani Anda masih di AMK Malam.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020. Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Pak Sebastian Hartono, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Koko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya tinggal di Residen One, Serpong, Tangsel. Seperti biasa, Koko Hans, saya mau request lagu. Judul lagunya Forever from Mariah Carey. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas dan juga seluruh pendengar setia MKM Malam, dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga teman-teman nih yang baru saja pulang dari konvoy rame-rame naik motor. Kan di sini tadi sempat light rain, hujan gerimis sih gitu Koko Hans. Thank you Koko Hans, lagunya diputerin, terima kasih and have a good night. Back in action again Koko Hans.
0: Terima kasih pilihan lagunya ya dari Pak Sebastian Hartono. Ada Mariah Carey dengan Forever. Ini sempat Hans cek dulu lagunya, bisa ternyata ya. Nah, jangan mana-mana Anda sahabat Sonora. Satu lagu dari Mariah Carey dengan Forever. Tadi kalau kata Pak Sebastian Hartono di sana sempat light rain. Di Jakarta heavy rain ya. Dari tadi siang sampai sore hujannya lumayan. Untung malam hari ini berhenti sahabat Sonora ya. Kalau enggak, macetnya biasanya sampai jam segini masih berdampak. Apalagi dan Mogot yang sering banjir. Daerah mana lagi ya yang sering-sering banjir? Jakarta, Jakarta Timur juga tuh ya. Sekitaran Cawang. Untungnya berhenti ya sahabat Sonora. Oke deh, malam hari ini menemani Anda yang masih di jalan ataupun juga untuk Anda yang masih beraktivitas seperti Hans, masih di kantor, semangat terus sahabat Sonora. One song untuk menemani malam hari ini, Mariah Carey, Forever.

Sonora FM The Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Hans masih akan putarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora ya. Ini yang lagu-lagunya upbeat, Hans kumpulkan semua di penghujung MKM malam hari ini untuk bisa diputarkan. Tapi sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang upbeat di malam hari ini, kemarin lagi ngobrol-ngobrol, Hans keinget ada satu musik yang pasti dengerin lagunya, ya ikonik banget sahabat Sonora. Ada inget gak sama musik yang satu ini? Satu musik dari Crazy Frog ya. Salah, judulnya Crazy Frog dari EXO. Kemarin pas lagi ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman dengerin lagu ini, jadi oh iya ya, dulu sempat ada satu musik yang trending nih dari si EXO ini. Musiknya Crazy Frog. Menemani masa-masa muda Anda mungkin sahabat Sonora. Atau bahkan ada yang baru dengar di malam hari ini. Anyway, kita akan sapa dulu. Ada sahabat Sonora Pak Michael di Tangerang. Selamat malam. Ini sudah request dari tadi ya. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu. Minta dibetarkan satu lagu dari Muse dengan judul Hysteria. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga untuk kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Juga buat para pendengar setia Sonora dimanapun berada. Terima kasih pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo kalau nggak salah ya. Ini satu lagu dari One Direction dengan Life While We Are Young. Betul ya, dikirimkan untuk Ibu Oriza, lalu juga untuk Ibu Rianti, buat Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM malam dimanapun berada, untuk Bang Han serta kru. Selamat bekerja sampai tuntas. Buat sahabat-sahabat Sonora juga yang masih mau bergabung, masih boleh ya. Hans masih temani Anda hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sonar FM dan Sonar Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini. Ada juga permintaan lagu berikutnya. Kalau tadi sudah ditemani dengan lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo, kali ini Hans mau sapa dulu untuk Anda di nomor belakang 0512. Selamat malam. Mau ikutan request lagunya Chris Brown dengan judul Yeah Yeah Yeah. Boleh lagunya Hans masukkan dalam playlist ya. Akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini.

Yes, Sonar FM dan Sonar Weekend Music. Satu lagu dari Chris Brown tadi membuka kita ke penghujung program MKM malam hari ini. Thank you so much. Terima kasih buat sahabat-sahabat Sonar yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah sapa-sapa, sudah ikutan request lagu di WhatsApp 081212292200. Mohon maaf ya, buat Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini, bisa kembali dicoba di AMKM. Esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Besok Hans akan kembali menyapa sahabat-sahabat Sonora di Selekta Sonora dan juga MKM Malam. Dan setelah ini juga akan menemani sahabat Sonora yang masih beraktivitas ataupun juga masih di jalan. Ada rest and relax ya di pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ditemani dengan playlist lagu-lagu Western Oldies ya, buat Anda-anda yang suka lagu-lagu barat dari tahun 80-an, 70-an, nanti akan menemani Anda ya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Buat yang masih beraktivitas, semangat terus sahabat Sonora untuk segala aktivitas Anda di malam hari ini. Semoga semuanya bisa cepat selesai, berjalan dengan baik aktivitasnya. Buat yang sudah bersiap untuk istirahat juga, selamat beristirahat di malam hari ini. Satu lagu penutup di MKM malam hari ini mengakhiri kebersamaan kita. Hans putarkan satu lagu dari Sunwave dengan Bawa Daku Pergi. Have a great night sahabat Sonora. Bye-bye.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: It's time for All This Music. Only on Rest and Relax, Sonora FM.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Tuh loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi. Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jatav, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak. Lanjutnya, pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

0: Morning Inspiration.
1: Memberi tanpa menghina.
2: Dikisahkan ada seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik. Selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Suatu hari ada seorang kakek tua renta dengan kondisi baju lusuh mendatangi toko tersebut. Jika dilihat secara menyeluruh, kakek tua tersebut ternyata adalah orang tidak berpunya. Meski begitu, ia tetap memberanikan diri untuk membeli sebuah selimut. Ketika kakek tua tersebut berada di dalam toko, kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis dan tentunya penuh akan rasa tidak suka. Namun siapa sangka, pemilik toko melayani kakek tua tersebut dengan sopan dan memberi perhatian layaknya kepada pengunjung lainnya. Kakek tua tersebut mengutarakan maksud kedatangannya ke toko tersebut untuk membeli sebuah selimut. Ia meminta selimut dengan harga paling murah karena uang yang dimiliki kakek tua tersebut hanya pas-pasan. Bahkan dibilang cukup, ternyata tidak bisa. Mengetahui hal tersebut, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua renta tadi. Namun, siapa sangka pemilik toko memberikan sebuah selimut kualitas terbaik. Menariknya, harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang kakek tua tadi. Lantas kakek tua tadi memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut adalah untuk menyelimuti anak istri di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua. Pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia menganggapnya tidak adil. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun kali ini saya berdagang dengan manusia. Sedangkan kemarin, saya berdagang dengan Tuhan. Ucap pemilik toko tersebut. Seketika pemuda tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkan sambil berdoa agar kakek tua tadi terhindar dari rasa dingin beserta keluarganya. Lalu ia juga berucap dan memohon kepada Tuhan agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Pesan moral yang diberikan dari kisah tersebut adalah seberapa tinggi jabatanmu, tetaplah berbagi kepada sesamamu. Banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak, keikhlasanmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Dan selalu ingat, jika berbagi kepada sesama, tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jangan pernah ragu untuk berbagi penuh rasa ikhlas dengan sesama. Kebaikan memiliki kekuatan untuk memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan mental semua orang yang terlibat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Prasetyo Hadi menyampaikan masyarakat kini bisa menentukan logo resmi hari ulang tahun Republik Indonesia melalui polling terbuka. Partisipasi publik ini merupakan cermin sangat demokrasi dan gotong royong sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Pemerintah melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif hingga masyarakat umum agar logo terpilih benar-benar mencerminkan cita-cita dan persatuan bangsa. Prasetyo berharap logo HUT ke-81 Republik Indonesia bukan sekedar identitas visual, melainkan simbol persatuan dan tekad bersama melanjutkan perjuangan menuju Indonesia maju.

0: Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan di Tehran, Iran dan PT Pertamina International Shipping membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kapal Gom Sunoro milik PIAS yang sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran, Rabu malam lalu berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya PIS menjaga operasional pelayaran, khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia.
1: Demikian Sonora Update.
0: Ya, kami juga update beberapa informasi-informasi lalu lintas ya, termasuk Anda yang saat ini sudah mulai berkendara, pastikan juga mengecek ya tentang plat nomor kendaraan Anda. 26 Juni 2026 hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas yang berlaku gage atau ganjil genap pada hari ini. Kemudian kontraflow berlaku di ruas tol Cimanggis, tol dalam kota, dan juga tentu saja di tol Jakarta Tangerang ya. Nanti Anda juga bisa menyimak live reaction bersama dengan Bung Sony dan Bung Yudi untuk hari ini, sahabat Sonora, laga antara Jepang ya melawan Swedia. Dan kita nanti akan saksikan, sekarang sudah mulai berlangsung beberapa menit, sahabat Sonora. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.
2: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
2: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Anda akan menikmati jalannya pertandingan sahabat Sonora antara Jepang melawan Swedia di partai terakhir di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Selama 2 jam ke depan, saya Sony Wicaksono serta Bung Yudi Samadi akan mengomentari, memberikan reaksi serta menganalisis jalannya pertandingan di Dallas Stadium Amerika Serikat. Bung Yudi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Sony, apa kabarnya pagi ini ya? Kita sudah bersiap ya, saat ini laga sudah berlangsung 10 menit.
2: Betul sekali Bung Yudi, dan ini adalah partai terakhir di Grup F ya, di mana akan ada dua laga yang berbarengan bermain. Pertama adalah Jepang melawan Swedia, dan satu lagi adalah Belanda ya akan menghadapi Tunisia, Bung Yudi. Dan ini dimainkan di dalam stadium Amerika Serikat. Ini jam 6 sore waktu Amerika Serikat, Bung Yudi.
3: Dan ini merupakan laga hidup dan mati untuk
2: Ya, betul sekali.
3: Sudah menduduki posisi
4: runner-up. Artinya menang tipis saja kan bisa meloloskan Jepang untuk lolos ke fase grup ya, ke babak 32 besar nanti. Kalau Swedia berarti harus ada selisih gol berapa nih supaya dia bisa lolos, atau harus susah ya?
2: Swedia ini ada di peringkat 3 dengan 3 poin, Bung Yudi. Jadi, artinya harus
4: hasil draw pun ini enggak akan merubah nasib Swedia ya.
2: Hasil draw sebenarnya masih akan merubah
4: peluang,
2: walaupun peluangnya juga nanti akan dilihat di
4: posisi ketiga.
2: Terbaik ya. Mau tidak mau Swedia harus memenangkan pertandingan, Bung Yudi.
4: Iya. Kita lihat pressing-pressing dari Jepang sudah mulai terlihat. 11 menit berlangsung, bola masih bertahan di area pertahanan Swedia. Ya, Jepang cukup disiplin untuk memainkan bola, dan meskipun juga cukup melakukan serangan ya di laga kali ini, sahabat-sahabat Sonora. Anda silakan bisa menyampaikan prediksinya di TokTok boleh, di WhatsApp boleh, silakan. Kira-kira akan berakhir dengan skor berapa nih?
2: Boleh.
4: Sebagai sesama Asia, apakah Anda akan menunjukkan solidaritasnya sebagai orang Asia untuk mendukung Jepang?
2: Kalau Anda, Bung Yudi, bagaimana ya prediksinya?
4: Ya, tentu saja sebetulnya di atas kertas Jepang akan cukup mendominasi, apalagi Jepang sebetulnya kalau dari posisi di grup ini sudah di atas angin ya, artinya menang tipis atau draw pun sudah lolos gitu ya. Sepertinya akan bermain lepas, nothing to lose, tidak ada beban, tapi tetap disiplin seperti itu ya. Dan Swedia juga ini merupakan partai hidup dan mati, tidak bisa disepelekan tentu saja. Dia akan melakukan all out ya, tenaga energinya untuk bisa memenangkan laga kali ini.
2: Karena memang Swedia sendiri bukan lawan yang bisa dianggap remeh.
4: Betul,
2: dikenal dengan tradisinya sebagai kuda hitam, rutin bermain di kejuaraan dunia, bahkan telah mengikuti kejuaraan dunia ini sejak edisi 1934 di Italia,
4: sudah,
2: Bung Yudi.
4: Oke, sudah cukup berpengalaman.
2: Jadi ini adalah penampilan ke-13 ya, dari total 23, dan rekor terbaik ini jadi runner-up ya di tahun 1958. Juga 4 kali masuk ke semifinal, Bung Yudi.
4: Oke. Yang menarik juga adalah wasit yang berperan dalam pertandingan kali ini adalah seorang yang berasal dari El Salvador.
2: Wow.
4: Barton ini sempat ada kontroversi, menuai sorotan pada saat laga penting Paraguay versus Turki yang skor 1-0 untuk Paraguay waktu itu. Di laga tersebut Barton jadi sempat menegakkan peraturan FIFA, yaitu mengeluarkan kartu merah kepada winger Paraguay
2: Miguel Almirón.
4: Nah, karena bukan karena tindakan dia di lapangan, tapi karena berbicara verbal sambil menutup mulut.
2: Nah, itu dia aturan baru, Bung Yudi. Jadi pada saat konfrontasi tidak boleh pemain menutupi mulutnya saat berbicara, karena dinilai akan berpotensi berbicara rasis begitu, Bung Yudi.
4: Betul.
2: Kita melihat ada TikTok. Wah, ini ada 200 lebih teman-teman di TikTok ya yang menyaksikan kami. Ada Anindra, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Cerdikiawan ini kayaknya kecewa ya. Jerman kalah 2-1 lawan Ecuador tadi. Ecuador. Walaupun sudah pasti juara grup ya.
4: It's okay.
2: Tapi nampaknya sudah bermain santai saja.
4: Yeah.
2: Ada Mas Arief juga, Mas Torman. Oh, ini dari Tokyo.
4: Halo, from Tokyo. Pasti dukung Jepang nih, Mas
2: Jepang
4: Torman.
2: Jepang dong. Nobar nggak, Mas Torman?
4: Semangat, semangat.
2: Ada
4: semangat.
2: Juga Kathleen, halo. Selain Anda bisa menyaksikan kami yang sedang bercuap-cuap, yeah, memberikan reaksi pertandingan, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung visualnya seperti apa di TVRI ya,
4: betul,
2: Bung Yudi.
4: Betul, karena yang punya hak siar adalah beliau.
2: Betul
4: ya.
2: Sekali.
4: Line up Jepang di Bung Sony. Yep. Yang menarik, ada sosok-sosok penting ya. Ada kiper diturunkan oleh
2: Zion Suzuki, yes, kiper utama mereka yang ini kipernya menarik, keturunan Ghana, Bung Yudi. Oh. Satu-satunya pemain keturunan yang ada di Jepang ya.
4: Makanya kok dia bermain beda gitu ya tampilannya begitu ya.
2: Betul, tidak seperti orang Jepang ya. Dan Jepang ini memainkan formasi 3-4-3 ya.
4: Okay.
2: Bung Yudi.
4: Baik.
2: 3-4-3. Yap, sedangkan Swedia ini bermain dengan formasi yang cukup menarik, 3-4-1-2, artinya dia memainkan duet striker. Dan kita lihat di lapangan, Bung Yudi, Jepang tadi nampaknya berusaha untuk melancarkan tembakan langsung, tapi berhasil dimentahkan oleh defense dari Swedia. Kini back sayap kiri dari Jepang berusaha untuk melancarkan serangan dari Jepang menuju pertahanan Swedia, langsung umpan tarik tadi, yeah, tapi bisa dimentahkan kembali oleh Swedia. Nampaknya Alexander Isak tadi, maksud kami Anthony Elanga, yang dijatuhkan oleh Hiroki Ito.
4: Yeah. Tampaknya Masashi Ueda ini masih menjadi sosok sentral di penyerang dengan format yang ditetapkan kali ini ya. Pemain Feyenoord ini menjadi penyerang sementara dikawal oleh beberapa gelandang tengah. Kemudian juga ada back tengah, sayap kanan ada Yuki Narisa Kagawa. Kemudian juga Ritsu Doan, gelandang serang kiri, selang kanan ada Daizen Maeda.
2: Yep.
4: Zion Suzuki tadi disebutkan Bung Sony. Kemudian tadi ada Ayumu Seko yang tadi sempat mengawal di tengah ya, back tengah tadi. Kita lihat permainan bertahun dua.
2: Jepang
4: Yuki Narisa Kagawa
2: berusaha untuk membangun serangan dari bawah, Bung Yudi. Kini kita lihat Hiroki Ito pendek saja kepada Daichi Kamada, dibalikkan lagi kepada Hiroki Ito. Dan skenario lolosnya di Bung Yudi, bagaimana jika Swedia seandainya menang di pertandingan kali ini?
4: Ini laga hidup dan mati dari Swedia. Swedia harus mengumpulkan minimal 6 poin untuk bisa memastikan lolos ke 32 besar. Dan Jepang akan tertahan dengan 4 poin dan harus berharap lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
2: Okay.
4: Ini jika Swedia menang. Tapi tentu saja ini agak berat ya.
2: Betul.
4: Kita melihat juga saat ini memang statistik Jepang di atas Swedia, tapi Jepang akan menyelesaikan fase grup tanpa kekalahan karena kemarin juga selalu menang ya.
2: Oh iya, kalau dia menang ya di lawan Swedia kali ini.
4: Pokoknya 7 poin, 1 poin saja ini bisa memastikan langkah ke 32 besar dan Swedia akan terjebak dengan 3 poin dan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bung Sony di awal bahwa akan bisa lolos ke 32 besar ketika menjadi peringkat 3 terbaik yang FIFA punya mekanismenya sendiri agak-agak kompleks memang untuk 8 besar sisanya ya.
2: Betul, dan yang patut menarik adalah kalau hasilnya imbang ini Jepang akan mengumpulkan 5 poin dipastikan lolos, tapi sebetulnya Swedia lagi-lagi 4 poin dan harus menunggu tim-tim lain yang juga finish. Betul. Di peringkat 3 ya. Mario Valentinos, apakah gak ada sosok Endo berpengaruh sama strategi Jepang? Nah, ini dia menarik, Bung Yudi, karena
4: kenapa tidak diturunkan?
2: Jepang ini datang ke piala atau pesta bola dunia itu tidak diperkuat oleh 3 pemain bintang ya.
4: Nah,
2: ada winger kiri, Kaoru Mitoma, kemudian gelandang serang Takumi. Nah, ini nih gelandang bertahan yang Wataru Endo, di mana Endo ini jadi merupakan gelandang bertahan yang jadi sosok atau figur penting untuk pertahanan Jepang, Bung Yudi.
4: Oke, okay. Ini jadi pertanyaan juga, kenapa tidak diturunkan di laga kali ini? Apakah memang
2: cedera, Bung Yudi?
4: Sudah satu itu cedera ya?
2: Yep, maaf.
4: Yang dua nama lain juga padahal
2: cedera juga.
4: Ini yang menjadi alasan kenapa tidak diturunkan. Tapi sepertinya pelatih pun sudah punya skenario ya. Meskipun tidak diturunkan 2-3 pemain inti tadi.
2: Yap. Dan kita lihat di pertandingan lainnya, Bung Yudi, yang berbarengan bermain, Belanda saat ini sudah unggul 2-0 ya, walaupun ini sudah menit ke 18.
4: Belanda sudah di atas kertas ini, pasti lolos.
2: Karena lawannya Tunisia saja. Okay. Tadi gol diciptakan oleh Elias Sikiri, gol bunuh diri, dan juga Brian Broby di menit ke-7. Dan terima kasih ya buat update-nya, Sadilian tadi yang kasih update lewat TikTok soalnya.
4: Ini karena TV-nya nggak bisa dibagi dua nih. Kita
2: betul, kita pengennya begitu gitu ya.
4: Oke, okay. Sekarang oke, 21 ya. Ayumu Seko tadi yang melakukan. Kita lihat apakah ada shooting langsung.
2: Dan kita lihat memang Jepang ini berupaya untuk langsung all out attack. Karena memang tipikal serangan Jepang ini, Bung Yudi, memang khas sekali untuk melakukan serangan-serangan cepat, tajam, dan tanpa ampun ya. Jika kita melihat bagaimana Swedia ini sepertinya lebih ke proaktif dia ya, hanya menunggu saja bagaimana mereka akan merebut bola, baru mereka akan mencoba untuk membangun serangan, Bung Yudi.
4: Ini dia, dari awal pertandingan dominasi Jepang dalam penguasaan bola, kemudian dalam serangan-serangan sangat terlihat sekali di zona pertahanan dari Swedia.
2: Yep.
4: Ini hampir setengah waktu, lebih bahkan, selalu Jepang bisa membangun serangan-serangan yang membahayakan lini pertahanan dari Swedia. Seperti yang terakhir kita lihat.
2: Kita simak ya, Keito Nakamura tadi mencoba untuk mengirimkan umpan silang ke kotak penalti dari sayap kiri penyerangan Jepang. Namun tidak tepat akurasinya.
4: Bisa ditahan oleh kiper Zetterstrom ya.
2: Yap, kiper dari Derby County. Dan kini lagi-lagi Jepang position lagi bisa direbut oleh Jepang. Akselerasi tadi nampaknya ingin dilakukan oleh Nakamura dan mencoba untuk langsung serangan balik dari Anthony Elanga. Swedia sendirian dia mencari kawan Anthony Elanga. Masih Elanga berusaha untuk mencari teman, oper ke belakang dia kepada Lindelof. Dan kini position berbalik kepada Swedia dan kini balik ke kembali, Bung Yudi.
4: Sepertinya Swedia kalau kita lihat sih memang harus lebih berani untuk melakukan shooting-shooting yang dari jarak jauh ya.
2: Yep.
4: Ini kita lihat kalau permainannya seperti ini dengan tempo lambat dan hanya seperti melayani saja begitu ya kekuatan Jepang, ini akan sangat sulit ya. Shooting-shooting dari jarak jauh sepertinya harus berani dilakukan oleh pemain-pemain Swedia.
2: Yap, dan tadi kita lihat bagaimana serangan pertama berusaha dilepaskan oleh Swedia. Ketika Swedia ini mendapatkan bola, langsung dia umpan ke depan kepada dua striker mereka, karena Swedia ini memasangkan duet antara Isak dan Hyokeres, Bung Yudi. Ini adalah dua striker mematikan dari Liga Inggris. Sebentar kita saksikan, sahabat Sonora. Peluang pertama dari Jepang. Sundulan dari Daizen Maeda, gelandang serang yang bermain untuk Celtic. Ini lewat sundulan, Bung Yudi. Ini skema yang kita baru lihat dari Jepang di pertandingan kali ini. Baru berhasil ya untuk dikonversi menjadi peluang atau sundulan pertama.
4: Ini
2: kita
4: yang pertama.
2: Kita beralih ke TikTok, Bung Yudi.
4: Pak Deddy Kustedi, selamat pagi Pak Deddy, apa kabar? 2-0
2: 2-0 Jepang, untuk Jepang ya.
4: Timnas pusat
2: bantai-bantai nih Belanda ini nampaknya. Karena kalau kita melihat Belanda juga cukup menarik. Tadi ada Mario Valentinus ya, menyebut nama seorang Somerville ini adalah sosok yang patut dinantikan juga. Somerville ini yang kemarin mencetak gol juga buat Belanda. Namun di pertandingan kali ini dicadangkan, Bung Yudi.
4: Oke, kita lihat, dan kalau kita bicara dalam story dari beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Jepang, memang dalam 5 pertandingan terakhir Jepang ini selalu bisa mencatatkan kemenangan yang menarik. Impresif sekali. Rataan masukannya 2 gol per laga.
2: Okay.
4: Dan hanya kebobolan 0,5 gol. Ini rata average-nya.
2: Yep.
4: Dan Swedia rataan memasukkan golnya juga tinggi sebetulnya. Cukup produktif, 2,33 per laga, per match. Namun rataan kebobolannya cukup mengkhawatirkan, 3-0. Jadi jauh sekali di bawah Jepang ini.
2: Apalagi di pertandingan kedua kemarin, Swedia kalah telak, Bung, oleh Belanda ya, 5-1. Di samping Jepang lawan Belanda sendiri berakhir imbang 2-2. Artinya memang problem dari Swedia ini masih cukup menganga di barisan pertahanan ya.
4: Kita lihat sulit sekali menembus zona pertahanan, lini pertahanan dari Jepang.
2: Inilah salah satu kekuatan dari Jepang, Bung Widi, bagaimana mereka pada saat serangan menerapkan skema all out attack, tapi ketika defense ini nampaknya compact sekali. Jadi benar-benar padat defense-nya sehingga
4: karena kedisiplinan mereka mungkin ya.
2: Betul.
4: Bermain itu sangat, dan kalau kita lihat pemain di setiap posisinya itu begitu konsisten, tidak kemudian apa grabah-grubuk yang kemudian berganti posisi. Semuanya tuh ada di posisi masing-masing dan bisa berperan dengan baik. Hydration.
2: Dan break. Kita lihat hydration break di sudah berlangsung sahabat Basura, artinya 3 menit pertandingan akan dihentikan terlebih dahulu karena akan ada hydration break atau jeda istirahat. Kita juga akan jeda Bung Yudi untuk ambil minum. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami sahabat Basura hanya di Sonora Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, untuk sahabat-sahabat yang sedang berada di perjalanan, kita update informasi lalu lintas ya di tol yang dikelola oleh Jasa Marga pagi ini. Tol dalam kota Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng lancar dua arah Jumat pagi ini. Tol Jakarta Tangerang, Tomang, Karang Tengah, Tangerang hingga Bitung juga lancar dua arah. Kemudian bergeser ke tol Jor W2U, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arah. Lanjut di tol Jor W2S ya pagi ini, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E juga terpantau lancar di kedua arahnya. Sahabat yang melintasi tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi juga terpantau lancar di kedua arahnya. Lanjut kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek. Nah, ini sudah mulai terpantau padat terutama di Bekasi Timur kilometer 16 sampai kilometer 15 arah Jakarta. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar. Kemudian tol MBZ lancar dua arah. Sementara tol Purbalenyi, hati-hati ada informasi penanganan kecelakaan di kilometer 81 sampai 80 terpantau padat imbasnya. Sementara dari Dawuan hingga Cilenyi terpantau juga lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, Anda yang di Jakarta atau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi bisa hadir 27 Juni besok di Bundaran Hotel Indonesia. Akan ada banyak kemeriahan ya. Akan ada panggung hiburan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota, spesial dalam peringatan 499 tahun kota Jakarta dan menyambut 5 abad Jakarta. Seperti penampilan Padi, bisa nasi saksikan Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, kemudian juga ada siapa lagi nih yang sudah disiapkan nanti, ada Cici Faramida, Molukan Soul, Sania Skarbo dan Pasming Best, serta dipandu oleh Desta dan Oki Lukman sebagai MC. Selain itu, HUT ke-499 Kota Jakarta juga akan menampilkan lighting show, video mapping, launching logo 5 abad Jakarta, dekorasi tematik, instalasi seni, instalasi ramah lingkungan, dan pertunjukan flying LED dengan pengalaman visual spektakuler bagi Anda yang akan menyaksikan, bagi masyarakat yang nanti akan nonton. Acara ini gratis ya, nggak ada biaya, Anda tinggal datang saja. Sabtu 27 Juni 2026 mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam di Bundaran Hotel Indonesia. Serunya lagi, Anda juga bisa menuju ke lokasi acara dengan naik transportasi umum, karena pada tanggal tersebut ya, 27 Juni, tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta hanya Rp1 saja, spesial dalam ulang tahun Jakarta. Dan tahun ini Jakarta mengusung semangat menuju 5 abad Jakarta sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah dan capaian pembangunan Jakarta sebagai kota global. Peringatan ini menjadi ajang mengenang perjalanan panjang Jakarta sekaligus mencerminkan semakin baiknya tata kelola kota. Jakarta juga terus berkembang menjadi kota yang inklusif, berdaya saing global, serta mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Sahabat Sonora, kita rayakan perjalanan panjang kota Jakarta menuju 5 abad hari Sabtu 27 Juni 2026 di Bundaran Hotel Indonesia. Sampai ketemu di lokasi, dan informasi ini disampaikan oleh Diskominfotik DKI Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Yep, sahabat Sonora, kembali lagi di live reaction dari pertandingan antara Jepang melawan Swedia di partai terakhir Grup F di Pesta Bola Dunia 2026. Saya Sonny Wicaksono, juga Bung Yudi Samadi masih akan menemani Anda sampai nanti menit 90 atau menit terakhir ya untuk laga penentuan. Dan kita melihat baru saja pemain bernomor 4 dari Swedia, Isakien, diberikan kartu kuning karena melanggar Mayasi Ueda. Ini adalah kartu kuning pertama, dan ini adalah partai terakhir yang tadi kami sudah bilang, sahabat Sonora, di mana ini menentukan bagaimana nasib antara Jepang dengan Swedia, apakah bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Yudi.
1: Sangat penting untuk kedua tim. Jepang tentu saja berharap ini raksasa Asia yang mencoba lolos dari fase grup untuk 3 kali berturut-turut.
2: Yap,
1: jadi hat-trick. Sedangkan Swedia juga berambisi untuk 4 kali lolos dari fase grup dalam 4 turnamen paling di pesta bola yang diikuti. Yep. Jadi 3-4 ini penting buat mereka.
2: Kami juga sedang live di TikTok ya, di @radio.sonora.fm92. Untuk Anda juga yang ingin menyaksikan kami, Anda bisa kirim-kirim prediksi atau mungkin pesan-pesan juga ya. Tadi ada Golden yang bertanya siapa yang menang. Ini masih imbang skornya 0-0 sampai menit ke-32. Sementara di pertandingan lainnya yang sedang berbarengan, Belanda ini masih unggul 2-0 atas Tunisia. Dan ini yang menariknya, Bung Yudi, adalah bagaimana potensi lawan yang akan dihadapi, baik itu dari peringkat 1 grup ataupun juga dari peringkat 2 grup F. Karena ini sudah dinanti oleh lawan-lawan yang besar, Bung Yudi ya.
1: Okay.
2: Nanti kita akan bahas juga bagaimana potensi lawannya.
1: Selamat pagi, ada Tenggoli. Ini memang yang menarik, AI bisa memberikan prediksi dan jawaban ya. 0-0 katanya ya. Golden Queen Shop, halo. Ada Tenggoli sempat merasakan bis tingkat dan Jakarta Fair di Monas. Oke. Okay. Asti, Mbak Asti, good morning. Selamat pagi. Wah, sudah bangun nih Mbak Astinya. Ada Anis Ku, selamat pagi Bung Sony dan Bung Yudi. Good morning Mas Sony dan Mas Yudi. Mbak Asti, selamat pagi juga ya.
2: Yap, dan kita sedang melihat bagaimana Jepang ini sedang membangun serangan dari Sugawara. Lemparan ke dalam bagi Sugawara, langsung saja lempar dia jauh ke depan, langsung menusuk ke pertahanan dari Swedia, namun masih bisa dimentahkan.
1: Oke. Okay. Lemparan ke dalam dari Sugawara, kita lihat siapa yang dituju langsung saja. Iya, dikawal ketat pemain Jepang. Ini nomor 10 ya.
2: Dan sayap kiri ini kita lihat Yukinari Sugawara langsung kirim umpan silang ke kotak penalti dari Swedia, namun bisa dihalau. Tadi terlihat ada satu back dari Swedia terkapar, nampaknya terkena bola tadi, Bung Yudi.
1: Ini back ya, ini Mayashi Ueda ini yang tadi dilanggar dan membuahkan kartu kuning untuk pemain Swedia ya. Saya bertanya-tanya, apakah Mayashi Ueda ini adalah anaknya Masaki Ueda yang berkolaborasi dengan Reza?
2: Beda dong, kamu, Bung Yudi. Gitu. Beda dong. Nah, ini yang menariknya adalah potensi lawannya, Bung Yudi, di grup F ya. Jadi dua dari tiga negara, entah itu Belanda, Jepang, atau Swedia, ini akan menghadapi lawan berat, juara, dan runner-up.
1: Ya.
2: Ini sudah ditunggu oleh Brazil dan Maroko, Bung Yudi. Dan justru menariknya di peringkat tiga terbaik nanti ya, kalau nanti di grup F bisa diambil begitu.
1: Okay.
2: Itu peringkat tiganya berpeluang malah bertemu lawan yang lebih mudah, antara Meksiko sama Swiss.
1: Meksiko dan Swiss.
2: Jadi juara grup ini sudah ditunggu oleh Maroko. Mm-hmm. Maroko kita tahu kuda hitam dari Afrika.
1: Betul.
2: Sementara runner-up grup F ini akan ditunggu Brazil. Jadi kalau Jepang ini nanti bisa menang lawan Swedia atau Swedia yang menang lawan Jepang, ini akan melawan potensinya ya. Potensinya akan melawan Brazil di 32 besar.
1: Dan yang tadi runner up 3 justru akan melawan.
2: Ya, peringkat 3 terbaik justru akan melawan antara Meksiko dan Swiss ya. Ini menariknya ya adalah bagaimana peraturan baru, karena ini piala atau pesta bola dunia dengan partisipan yang banyak sekali, sehingga menciptakan banyak skenario-skenario yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
1: Betul. Isak Hilen,
2: sepertinya
1: ini cukup parah dan harus
2: ditanduk keluar lapangan, dan cedera, Bung Yudi.
1: Kita lihat siapa yang akan menggantikan Isak Hilen ini, sahabat Sonora, dari Swedia. Sementara tadi memang cukup keras sepertinya sampai kemudian terkapar dan ada cedera di engkel kaki sepertinya ya.
2: Ini menjadi kerugian besar buat Swedia karena Isakian ini selalu dimainkan di dua partai awal. Dan apakah tidak bisa melanjutkan pertandingan ya jika melihat dari mimik mukanya Isakian yang cukup kesakitan.
1: Tim medis masih berusaha ini, mungkin lagi di fisio sepertinya.
2: Kita sapa lagi di TikTok, Bung Yudi, ini ada Pak Siprianus kasih gift ya.
1: Kaguya dari Bogor, selamat pagi Kaguya, sudah bangun rupanya ya. Pak Riandalu juga, waduh, penyiar favorit itu. Favoritku katanya ya.
2: Ada Kurnia juga dari Kota Tangerang ya, selamat pagi. Suhendro Harjo juga selamat pagi sudah menyapa kami. Sementara di WhatsApp ini ada Pak Dedi. Prediksinya Jepang juga nih, 0-2 ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan pergantian pemain ini Bergvall yang menggantikan dari Isakian.
1: Ya. Nomor 7 sekarang Isakian harus turun. Ya, ini adalah pemain dari Atalanta. Dan
2: digantikan oleh Bergvall dengan nomor punggung 7 dan memang cukup parah
1: ini
2: memang cederanya Bung Yudi ya.
1: Di pinggir lapangan masih ditangani tim medis dan sepertinya bangun sulit ya.
2: Yep.
1: Sulit membangun.
2: Dan Isakian ini diganti oleh Lukas Bergvall, di mana Lukas Bergvall ini berposisi sebagai justru gelandang.
1: Hmm.
2: Ketika yang cederanya adalah back, tapi digantikan oleh gelandang. Jadi artinya ada satu pemain di tengah tadi coba diturunkan oleh Graham Potter. Dan kini kita lihat serangan dari Swedia. Cukup rapat nampaknya pertahanan Jepang. Dari Jepang sehingga mudah saja untuk bisa menyapu serangan dari Swedia. Sementara pelanggaran tadi baru saja dilakukan oleh Swedia di pertandingan kali ini.
1: Tim Jepang kali ini cukup antisipatif. Setiap kali ada bola sudah melewati garis pertahanan kedua tim.
2: Yep.
1: Ini langsung saja tim yang lain akan mengawal dan akan membuat barikade yang cukup ketat tadi di depan gawang. Sehingga ini menyulitkan.
2: Dan pertandingan juga menarik karena ternyata ada satu pergantian pemain yang juga dilakukan oleh Jepang. Itakura ini ya, bek tengah digantikan oleh Taniguchi yang sama-sama berposisi sebagai bek. Apa yang Anda lihat Bung Yudi? Apakah ini adalah strategi yang diterapkan oleh Hajime Moriyasu?
1: Hajime, sudah naik haji ya? Belum ya?
2: Belum dong.
1: Hajime, pelatih dari Jepang ya, sahabat Sonora. Ini menarik, apakah karena tadi efek pergantian dilakukan oleh
2: itu bisa jadi ya.
1: Graham Potter ya, bahwa karena tadi ada penggantian back dengan gelandang, Jepang juga melakukan hal yang sama sebagai langkah antisipasi. Ini menarik.
2: Yap, ini ada yang tadi di TikTok, Bang Anes, apakah pelatih Swedia asal Inggris? Nah, ini juga cukup unik, Bung Yudi, karena Graham Potter ini adalah pelatih berkebangsaan Inggris yang justru ditunjuk untuk melatih Swedia.
1: Yeah.
2: Dia ditunjuk bak pahlawan karena dia ditunjuk sebagai pelatih ini di bulan Oktober tahun lalu menggantikan John Dahl Tomasson.
1: Belum lama sebetulnya.
2: Justru dia menggantikan pelatih asal Swedia, asli Swedia.
1: Oh.
2: Yang mana ketika dilatih oleh Tomasson ini, Swedia hampir saja tidak lolos ke hajatan bola dunia tahun ini. Tapi walaupun dia dari Inggris, sebenarnya bukan dadakan begitu ya, bukan datang dari antah berantah, karena Potter ini pernah melatih klub Swedia, Östersund, selama 7 tahun. Dia berhasil mengangkat klub tersebut dari divisi 4 Liga Swedia sampai ke promosi ke liga ke divisi teratas sampai bisa juara Piala Liga. Ini artinya yang memang
1: menjadi poin untuk Potter sehingga bisa dipercaya oleh timnas asosiasi Swedia ya.
2: Artinya meskipun dia berasal dari Inggris, tapi pengalamannya mungkin sudah dinilai, sudah mengenal cukup banyak kultur sepak bola itu, dari Swedia sendiri, Bung Yudi.
1: Sehingga dari Oktober kita lihat, tapi memang catatannya juga cukup impresif kalau kita melihat perjalanan Swedia. Saya memang secara peringkat ini yang cukup harus berjuang nih, karena juara ketiga sekarang ya di grup ini.
2: Dan skor sementara, sahabat Sentora, saat ini sudah menit 40, Jepang masih bermain imbang kacamata melawan Swedia.

0: dari Jepang Bung Yudi selalu ketika ini dia ketika pressing di yang sangat tinggi dari Jepang, maka Jepang bisa dengan mudahnya untuk bisa melakukan serangan. Kini kita lihat serangan coba dibangun oleh Jepang, ada out Tanaka tadi, kemudian pendek saja umpan langsung switch ke sisi kiri. Di sana sudah menunggu ada Keito Nakamura, berusaha untuk mengecoh dua pemain dari Swedia ya. Kemudian mundur saja kepada Ayumu Seko, gagal tadi kita untuk melewati barisan pertahanan dari Swedia.
1: Dilanggar saja ya.
0: Ini sangat agresif bagaimana Jepang ini mencoba untuk menceploskan gol, karena memang Jepang ini pasti akan mencari sebiji gol pun ya untuk bisa mengamankan mereka.
1: Betul. Ini yang menarik karena tentu saja kalau kita perhatikan dari awal, Jepang ini cukup mengandalkan pola-pola di mana gelandang teknis dan opsi sayap ini mengendalikan tempo.
0: Yep.
1: Jarang ada tusukan dari tengah lapangan dan berupaya untuk membongkar pertahanan Swedia yang cukup disiplin sih. Kalau kita lihat ya, cukup disiplin. Tapi Jepang juga dari sayap kanan dan kiri itu selalu berupaya untuk menusuk gawang yang dikawal oleh kiper Swedia. Ya.
0: Kita sudah menyaksikan hampir 43 menit, tapi nampaknya belum ada serangan-serangan sporadis dan tajam yang dilakukan oleh kedua tim. Tercatat tadi kita baru menyaksikan ada masing-masing satu peluang
1: saja. Betul,
0: satu yang berupa sundulan dari Jepang, dan Swedia pun juga nampaknya belum berani untuk melakukan tusukan. Jadi memang di babak pertama ini kita bisa menggambarkan bahwa kedua tim masih meraba-raba sebenarnya kekuatan atau kelemahan dari masing-masing lawannya. Sementara itu Ritsu Doan sahabat Sonora dilanggar dan
1: terkapar juga, apakah ini akan berbuah pelanggaran,
0: dilanggar oleh Bergvall. Cukup keras Bung Yudi,
1: sangat keras sekali itu.
0: Menyasar kaki dari Ritsu Doan, dan ini sebenarnya di depan wasit bisa
1: kering langsung,
0: bisa berbuah kartu kuning ini
1: harusnya.
0: Tapi nyatanya tidak ada kartu kuning yang keluar dari kantong wasit.
1: Belum, hanya sanksi saja. Kita lihat apakah ini akan membuahkan gol untuk Jepang ya.
0: Yap, ini tendangan bebas walaupun masih di area tengah lapangan. Cukup jauh sebetulnya. Tapi memang sudah mengatur strategi atau skema untuk bisa langsung dipindahkan ke depan. Kini
1: ke samping lagi.
0: Keito Nakamura. Masih Nakamura, baik sekali. Umpan silang. Crossing tadi masih bisa dihalau
1: oleh, kemudian dilempar saja ke depan dan
0: gagal kembali skema serangan dari Jepang. Menarik bahwa kita lihat bagaimana akselerasi dari Keito Nakamura yang langsung kirimkan umpan tarik ke kotak penalti, tapi memang umpannya terlalu jauh sehingga tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain dari Jepang
1: ya. Nakamura sebetulnya bisa langsung shooting tuh dengan crossing ke arah gawang ya. Kelihatannya cukup kosong tadi.
0: Iya, cukup.
1: Tapi kenapa dilempar ke sisi yang satunya lagi dioper?
0: Ya, dan kita lihat ini, pemain dari Jepang lagi-lagi
1: dari samping lagi, Nakamura.
0: Nakamura langsung cutback dia. Lagi-lagi.
1: Nakamura masih punya peluang. Kita lihat dengan gaya dribbling yang cukup membingungkan pemain dari Swedia. Ke belakang lagi, kemudian
0: ini kepada Ao Tanaka, sahabat surah. Ao Tanaka umpan pendek dia kepada Itakura, dikembalikan lagi kepada Ayumu Seko. Kini kita lihat pemain bernomor 10
1: Nakamura lagi sekarang ya.
0: Yap, kini Nakamura. Kini berpindah, umpan 1-2. Bagaimana Jepang langsung shoot pertama tadi.
1: Gagal
0: berhasil
1: lagi.
0: Di tepis oleh Zetter Som.
1: Cukup kuat sebetulnya, tapi sayang terlalu jauh di samping gawang. Iya.
0: Umpan 1-2 antara Daizen dengan Nakamura.
1: Bisa dihalau sebetulnya oleh
0: placing datar Zetterson. Langsung ke sudut kiri dari gawang Swedia, namun Zetterson berhasil menepis tendangan. Ini sepak pojok pertama bagi Jepang akan dieksekusi oleh Ritsu Doan, sang kapten. Doan langsung ke depan dia. pendek saja tadi, terlalu rendah sehingga bisa disundul jauh oleh defense dari Swedia. Dan tambahan waktu 5 menit
1: di babak pertama ini.
0: Di babak Jepang, pertama
1: Swedia masih kacamata, skornya 0-0. Yep. Sahabat-sahabat Sonora, kira-kira prediksinya coba dari teman-teman TikTok.
0: Betul sekali, kita melihat ada masih

0: Ada Bang Anes, kemudian juga ada Kojak Vaska 93. Terima kasih sudah bergabung juga. Anda bisa kalau mau kirim-kirim prediksi atau mau ikut nimbung-nimbung juga, ngobrol-ngobrol sama kita.
1: Ya Aldino, skor sementara berapa-berapa Kak? Masih 0-0 untuk Jepang dan Swedia
0: ya. Dan sementara di pertandingan lainnya juga Belanda sudah nyaman dengan keunggulannya 2-0. Dan kini serangan dari Swedia mudah saja untuk bisa disapu oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan sepertinya offside, benar. Nah, sekalinya Swedia melancarkan serangan, langsung offside.
1: Oke, memang sulit sekali Swedia untuk bisa menembus lini pertahanan Jepang.
0: Yep, terbukti, sangat kuat disiplin terbukti dengan 45 menit ini hanya satu tembakan saja yang berhasil dibuat oleh Swedia berbanding dengan Jepang ini. Total ada 4 tembakan total. Yep.
1: Empat shooting ya.
0: Ini bisa menggambarkan bahwa sebenarnya Jepang ini sangat agresif, ingin sekali mengamankan tempat di 32 besar, sementara Swedia sebenarnya ya hanya itu tadi strateginya proaktif, Bung Yudi. Hanya menunggu saja Jepang melakukan kesalahan seperti ini. Pelanggaran tadi dan tendangan bebas cepat dilakukan oleh Swedia langsung ke depan menuju Victor Gyökeres. Sangat deras umpannya sehingga tidak mampu untuk dijemput oleh Victor Gyökeres, striker dari Arsenal yang mampu membawa Arsenal juara Liga Inggris musim ini. Dan Graham Potter cukup kebingungan nampaknya.
1: Sugawara sekarang melakukan lemparan ke dalam dan langsung saja bisa ditendang jauh. Kembali lagi. Kemudian
0: kini Swedia yang berusaha untuk membangun serangan.
1: Sulit sekali karena Jepang.
0: Memang pressingnya compact, kolektif ya. Artinya dia tidak bermain pressing one on one. Nah, kita lihat ini berhasil dicuri oleh Victor Gyökeres. Gyökeres langsung shooting saja. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh Swedia. Seperti tadi Victor Gyökeres yang langsung memutuskan untuk melakukan tembakan meskipun jaraknya tidak ideal. Masih sekitaran 30 atau 40 meter lagi. Dan tapi ini ya bung kaki dari pemain Jepang ya, deflect.
1: Gyökeres ini secara postur dia sebetulnya cukup bisa ya harusnya bola-bola tinggi ini bisa dimanfaatkan. Dan kalau kita lihat rata-rata pemain Swedia
0: tinggi-tinggi ya. Ini coba dimanfaatkan lewat skema sepak pojok dari Swedia.
1: Sundulannya
0: langsung saja baik sekali umpannya menyasar dari Gyökeres memang yang tinggi menjulang.
1: Betul.
0: Namun ada Zion Suzuki yang langsung tinju bola saja tapi position ball masih dipegang oleh Swedia. Kini ada di nomor 5, ada Gudmundsen. Gudmundsen pendek saja kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga kemudian alihkan dia kepada Bergvall. Langsung menyasar ke sisi kanan penyerangan dari Jepang. Tapi mudah saja untuk disapu kembali. Kalau kata Tenggoli ini udah kebaca, lihat kondisi pertandingan kayak gini sih 0-0 sampai akhir ya. Kita tidak tahu, belum tentu apakah babak kedua langsung tancap gas.
1: Ini sudah mau selesai nih babak pertama. Tapi saya pikir Swedia harus berani membangun serangan-serangan yang cukup mengejutkan.
0: Seperti tadi ya, keputusan dari Victor Gyökeres sebenarnya bagus. Walaupun
1: sangat cepat sekali.
0: Iya, walaupun memang akurasinya masih tidak terlalu baik. Dan kini kita lihat
1: Gyökeres lagi.
0: Gyökeres langsung umpan cutback tadi, maksudnya kepada
1: samping ini ya.
0: Dan kini masih 24 Elliot Stroud mengecoh dia, umpan silang maksudnya kepada Alexander Isak, tapi Zion Suzuki sangat sigap untuk menangkap langsung.
1: Bagus sekali save-nya dan ya saya kira harus lebih berani untuk melakukan serangan-serangan dengan tempo cepat gitu ya. Sprint-sprint dari pemain Swedia kalau mau menembus, kalau sudah bisa ditahan pemain Jepang merapatkan barisan ini akan sangat sulit ditembus.
0: Dan peluit panjang sudah dibunyikan oleh Ivan Barton, tanda babak pertama sudah berakhir, pertandingan terakhir di grup F antara Jepang melawan Swedia yang masih bertahan imbang 0-0. Dan sementara itu di pertandingan lainnya sahabat Nora juga sudah selesai, Belanda juga bermain imbang 2-0
1: masih di
0: atas Tunisia. Dan kondisinya sekarang di grup F, Belanda berada di peringkat pertama. Sementara itu Jepang masih ada di peringkat 2. Kita akan kembali lagi Bung Yudi di babak kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
2: Selamat pagi Tenggo.
3: Sonora FM. News, traffic, and news.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Tetap berhati-hati, sahabat-sahabat Sonora. Kita akan update informasi-informasi lalu lintas ya, membantu sahabat yang ada di jalan. Langsung kita akan simak kali ini informasi dari ruang TMC di Telantas Polda Metro Jaya bersama Aibda Yogi Supono. Silakan Pak Yogi.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol pagi ini tepatnya di seputaran Japek. Pagi ini tepatnya di Bekasi Timur di kilometer 16 yang mengarah 15149 arah Jakarta. Padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Japek pagi ini tepatnya di Cikarang Barat di kilometer 28200 arah Jakarta. Ini ada kendaraan truk tronton dan cold diesel di bahu luar atau kiri mengalami kecelakaan dan saat ini masih penanganan tugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan berarti seputaran Janger pagi ini tepatnya di Karawaci di kilometer 23210 yang mengarah 23305 arah Bitung. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan di ruas arteri pagi ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Di wilayah Jakarta Timur ada galian PDAM di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo. Dan satu lagi di depan Aspol Tanjung Timur Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan setelah depan Wika Tower yang mengarah ke arah Kebonanas, ini juga ada galian di lajur kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 26 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan tambahan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di X di postingan, sedangkan di Instagram dan Facebook di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat pagi ini di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta rencananya nanti sekitar pukul yang pertama sekitar pukul 13 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat, yang kedua pukul 13.00 di Silang Monas kembali dari elemen yang berbeda, yang ketiga pukul 10.00 di depan Gedung Baraka Mabespori Trunojoyo Jakarta Selatan, yang keempat pukul 10.00 di depan BGN RI Jalan Kebon Siri Jakarta Pusat, yang kelima pukul 13.30 di depan BGN RI Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat kembali dari elemen yang berbeda. Sampai saat ini massa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.